0: maupun attitude serta beretika ketika di ruang rapat.
1: Kemudian saya mengenai headline news untuk saat ini, Anda bisa menyaksikan headline news berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samusi, terima kasih. Sampai jumpa. Good morning.
2: Sound of Knowledge. Selamat pagi Sobat K di 102,9, masih ditemani bersama dengan Rafiana di pagi hari ini. Terkait dengan pemberitaan banyaknya masyarakat yang juga berkomentar terkait dengan viralnya salah satu anggota dari DPRD, dari Komisi D DPRD Jember yang kedapatan bermain game dan juga merokok ya Sobat K, saat jalannya rapat ini masih berlangsung dalam kondisi yang serius membahas kondisi stunting dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember, memberikan reaksi yang sangat beragam dari masyarakat, bahkan reaksi marah, kemudian juga kritik, dan memberikan saran-saran terhadap pemerintah, terutama dari DPR ke DPRD Jember untuk memberikan sanksi dan transparansi sanksi, terutama untuk oknum dari anggota DPRD Kabupaten Jember tersebut untuk diberikan sanksi yang bisa dikatakan kalau bisa transparan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi atau tidak bisa dicontoh lagi untuk anggota yang lainnya, sehingga dengan sanksi tersebut bisa memberikan efek jera. Banyak sekali dari pakar-pakar dan juga dari pihak-pihak tertentu yang ikut untuk berkomentar terkait dengan isu viral tersebut. Salah satunya dari pakar hukum tata negara Universitas Jember, yaitu Dr. Aris Haryanto, pada Rabu 13 Mei kemarin juga menyampaikan terhadap penilaian terkait perilaku anggota DPRD Jember yang bermain game dan merokok saat forum rapat resmi, ini adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, baik dari sisi etika pejabat publik maupun norma kelembagaan. Karena menurutnya, peristiwa yang viral di tengah masyarakat tersebut menjadi alarm penting bagi lembaga politik untuk memperkuat disiplin, profesionalitas, serta tanggung jawab moral di ruang publik. Dalam keterangan pada Rabu 13 Mei kemarin, dirinya menjelaskan forum rapat DPRD ini merupakan ruang resmi yang dijalankan dalam rangka pelayanan publik dan pengawasan pemerintahan. Karena itu, setiap anggota dewan dituntut menjaga sikap, fokus, serta menghormati forum yang sedang berlangsung. Sehingga ia menyebut ketika orang pejabat publik berada dalam forum resmi tetapi justru merokok dan bermain game, maka yang bersangkutan sesungguhnya sedang menanggalkan tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Ia hadir secara fisik tetapi tidak menunjukkan penghormatan terhadap forum maupun masyarakat yang diwakilinya. Dan menurutnya, perilaku merokok di ruang rapat ini juga memiliki konsekuensi etik dan sosial karena dilakukan di ruang publik yang dihadiri banyak pihak. Selain mengganggu kenyamanan, asap rokok juga berdampak terhadap kesehatan peserta lain. Sementara, tindakan bermain game saat rapat dinilai menunjukkan rendahnya konsentrasi dan tidak adanya penghormatan terhadap agenda yang sedang dibahas. Sehingga ia menambahkan, fenomena viral semacam ini tidak hanya berdampak pada perilaku individu, tetapi juga menyeret citra lembaga DPRD dan partai politik tempat anggota tersebut bernaung. Di era digital, publik dengan cepat memberikan penilaian melalui opini sosial yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Sehingga, ia pun juga menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan pribadi semata, karena menurutnya jika tidak ada ketegasan dari pimpinan lembaga maupun partai politik, perilaku serupa dapat berkembang menjadi budaya kerja yang buruk di lingkungan politik.

0: Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi sobat K di 102,9, masih bersama dengan Raffiana di K Perspektif pagi hari ini. Dan kita lanjut ke informasi selanjutnya ya sobat K, terkait dengan skuad gehar dari Persija Jember yang saat ini borong 8 pemain baru untuk incar tiket promosi di putaran nasional Liga 4. Setelah memastikan tiket ke putaran nasional Liga 4 Piala Presiden untuk musim 2025-2026, Persija Jember langsung bergerak cepat melakukan pembenahan tim. Gak hanya meningkatkan intensitas latihan dan agenda uji coba, manajemen dari Macan Raung ini juga mendatangkan 8 pemain baru untuk memperkuat kedalaman skuad dan menghadapi persaingan nasional yang dipastikan lebih berat. Dari Ketua Yayasan Persija Jember baru, yaitu Maju Ardi Pujo Prabowo mengatakan, tambahan pemain tersebut dilakukan setelah tim pelatih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa Persid selama tampil di Liga 4 Piala Gubernur Jatim beberapa waktu lalu. 8 pemain anyar ini terdiri dari 1 penjaga gawang, 2 pemain bertahan, 2 gelandang, serta 3 pemain depan yang mencakup 2 winger dan 1 striker murni. Kehadiran mereka ini diharapkan mampu untuk menutup sejumlah kelemahan yang sebelumnya masih terlihat dalam komposisi tim. Menurut Ardi, evaluasi selama kompetisi regional menunjukkan masih adanya ketimpangan kualitas di beberapa lini permainan. Situasi ini membuat stabilitas permainan Persid masih belum sepenuhnya konsisten sepanjang pertandingan. Hingga ia menjelaskan bahwa para pemain baru sebenarnya sudah mulai bergabung sejak bulan Ramadan lalu, mereka telah mengikuti program latihan bersama tim sehingga proses adaptasi dinilai berjalan cukup baik. Dengan waktu persiapan yang semakin mendekati kompetisi, manajemen berharap chemistry antar pemain semakin solid, dan Ardi pun juga menegaskan pihak manajemen sudah berupaya untuk memenuhi kebutuhan tim baik dari sisi fasilitas, akomodasi maupun dukungan teknis lainnya. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemain untuk fokus menjalankan instruksi pelatih dan memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan. Optimisme Persid semakin meningkat setelah tim meraih hasil positif dalam laga uji coba tandang menghadapi Persikoba Kota Baru.

0: Sabtu di Stadion Gelora Brantas pada Minggu 26 April lalu. Dalam friendly match tersebut, Persit sukses untuk menang dengan skor meyakinkan 2-0. Hasil itu menjadi modal penting bagi Persit untuk mengukur perkembangan tim setelah adanya tambahan pemain baru. Selain itu, kemenangan tandang ini juga meningkatkan kepercayaan diri pemain sebelum menghadapi atmosfer kompetisi nasional. Pelatih Persit Agus Yuwono juga menyebut laga kontra Persikoba ini menjadi uji coba awal untuk melihat keseimbangan permainan dan kedalaman skuad setelah komposisi tim mengalami perubahan. Karena menurutnya, fokus utama tim pelatih bukan sekedar hasil akhir pertandingan, melainkan bagaimana melihat progres organisasi permainan dan kemampuan pemain baru beradaptasi dengan pola permainan tim. Dengan kombinasi pemain lama dan tambahan tenaga baru, Persit Jember kini menata putaran nasional dengan rasa percaya diri lebih tinggi. Meski persaingan dipastikan semakin ketat, Macan Raung optimistis mampu tampil kompetitif dan membawa nama Jember berbicara banyak di level nasional.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zevia Rani. Sebanyak 12 lagu dan musik tradisi asli Kabupaten Banyuwangi kini resmi dipagari hukum setelah mengantongi Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal atau KIK dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Penyerahan sertifikat prestisius ini dilakukan secara serentak dalam acara kampus call out atau CCO yang digelar di Institut Teknologi Bandung Selasa 12 Mei 2026. Surat pencatatan tersebut diterima secara simbolis oleh perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa pencatatan KIK ini bukan sekedar urusan administrasi formalitas belaka.
2: Berikutnya kawan, selamat pagi, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo. Pagi ini membawa kabar, Satgas Makanan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Situbondo akan segera memanggil pengelola bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Situbondo yang hingga saat ini bangunannya mangkrak dan belum jelas kelanjutannya. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Situbondo Ahmad Yulianto bilang ada 41 bangunan SPPG yang mangkrak sehingga tidak bisa beroperasi memberikan makanan bergizi kepada anak sekolah, lansia, balita, dan ibu hamil. Jika mitra pembangunan SPPG tidak menunjukkan keseriusan untuk melanjutkan pembangunan SPPG, maka Satgas MBG akan mengajukan penghentian kerjasama.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpusip Kota Batu terus memperkuat literasi anak melalui pengembangan program berbasis digital. Langkah ini kawan dilakukan setelah evaluasi menunjukkan adanya penurunan minat baca di kalangan pelajar. Kepala Disperpusip Kota Batu Abdul Rais mengatakan pihaknya mulai menyesuaikan layanan dengan perkembangan digitalisasi agar lebih dekat dengan kebiasaan generasi muda. Selain layanan perpustakaan digital, Disperpusip Perpusip juga menghadirkan program kreatif seperti Batu Flores Adventure yang mengenalkan literasi melalui edukasi lingkungan dan alam.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, PPIH Embarkasi Solo mulai menerima dan mendistribusikan kiriman air zam-zam sebanyak 3.000 paket untuk kebutuhan jemaah haji. Sistem distribusi air zam-zam tahun ini dilakukan lebih awal untuk menjamin efisiensi koordinasi tingkat kabupaten atau kota. Dipastikan siap jemaah haji yang terdaftar mendapatkan jatah resmi sebanyak 5 liter. Menariknya, hak atas air zam-zam juga tetap berlaku bagi jemaah yang meninggal dunia sebagai bentuk pelayanan dan penghormatan kepada pihak keluarga.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva.

0: Jonas Brother dengan Shaker baru saja diputarkan di pagi hari ini dan tentunya masih ditemani bersama Raviana. Libur panjang long weekend-nya Sobat K, hari Kamis, kemudian Jumat, kemudian Sabtu, Minggu pastinya enak banget dimanfaatkan untuk beristirahat atau berkumpul bersama keluarga atau sekedar ngobrol, nyantai, hangout bareng teman karena ini lumayan panjang liburnya, long weekend, jadi enak banget. Apakah ada agenda Sobat K untuk mengisi waktu libur kamu atau di rumah aja sambil nonton film atau sambil dengerin 102,9 ya Sobat K, enak banget tentunya. Nah, di pagi hari ini bersama Raviana masih akan membahas beberapa informasi. Yang satu ini juga informasi dari Kabupaten Jember Sobat K. Masih terkait dengan informasi olahraga ya, di mana penantian panjang akhirnya terjawab Sobat K. Di mana Persi Jember resmi ditunjuk sebagai tuan rumah babak grup putaran nasional Liga 4 Piala Presiden musim 2025-2026. Nah, kepastian ini menjadi suntikan moral bagi skuad Macan Raung yang kini bersiap tampil di hadapan publik sendiri dengan dukungan penuh ribuan suporter. Keputusan tersebut tertuang dalam surat resmi PSSI yang tertanggal 6 Mei 2026 tentang penunjukan tuan rumah putaran nasional Liga 4. Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI yaitu Yunus Nusi, Stadion Jember Sport Garden atau JSG di Kecamatan Ajung ditetapkan sebagai venue utama pertandingan. Sementara Stadion Semeru Lumajang disiapkan sebagai stadion alternatif apabila sewaktu-waktu dibutuhkan selama pelaksanaan kompetisi. Penunjukan itu sekaligus menjadi pengakuan terhadap kesiapan infrastruktur olahraga di Kabupaten Jember. Selain itu, Stadion JSG dinilai memenuhi berbagai standar yang dipersyaratkan federasi, mulai kualitas lapangan, fasilitas pemain dan ofisial, ruang media, keamanan pertandingan, hingga kesiapan layanan medis. Dengan status tersebut, Jember kembali mendapatkan kepercayaan sebagai salah satu pusat pelaksanaan kompetisi nasional. Bagi Persi Jember, bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan besar. Faktor atmosfer stadion dan dukungan supporter diyakini mampu meningkatkan motivasi para pemain ketika menghadapi tekanan pertandingan putaran nasional yang dipastikan berlangsung lebih ketat dibanding fase regional. Ketua Yayasan Persi Jember Baru, Jember Maju, Ardi Pujo Prabowo menyebut penunjukan tersebut sebagai kebanggaan besar bagi seluruh elemen klub. Karena menurutnya, momentum ini terasa semakin spesial karena datang bertepatan dengan usia Persi Jember yang memasuki tahun ke-74. Sehingga Ardi berharap keuntungan bermain di kandang sendiri benar-benar dimanfaatkan maksimal oleh skuad Macan Raung. Ia menilai kesempatan tampil di depan publik Jember bisa menjadi energi tambahan untuk mendongkrak performa tim pada fase penting kompetisi nasional. Meski demikian, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga atmosfer pertandingan tetap kondusif. Karena menurutnya keberhasilan menjadi tuan rumah tidak hanya diukur dari hasil di lapangan, tetapi juga bagaimana Jember mampu menunjukkan diri sebagai penyelenggara yang profesional dan nyaman bagi seluruh tim peserta. Putaran Nasional Liga 4 sendiri dijadwalkan berlangsung akhir Mei mendatang. Status sebagai tuan rumah membuat harapan masyarakat Jember semakin besar agar Persit mampu melangkah lebih jauh dan bersaing memperebutkan tiket promosi ke Liga 3. Dukungan publik Jember diperkirakan akan memadati JSG sepanjang pertandingan berlangsung dan situasi ini diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil tanpa beban dan memanfaatkan setiap laga kandang sebagai peluang meraih poin maksimal.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Waktu Indonesia Barat, pemirsa, Claudio Ranieri membuka peluang bergabung dengan timnas Italia baik sebagai pelatih maupun direktur tim. Pelatih 74 tahun ini kini tidak terikat dengan klub manapun usai sempat menolak tawaran menangani untuk Gli Azzurri saat masih bekerja di AS Roma.
2: Claudio Ranieri siap turun gunung untuk menangani timnas Italia. Ya, tekanan yang dihadapi Italia usai gagal tampil di 3 edisi Piala Dunia secara beruntun membuat federasi sepak bola mereka mencari sosok yang stabil di tengah regenerasi pemain. Ranieri pun dinilai sebagai figur berpengalaman yang bisa membawa stabilitas, menyatukan bakat muda dengan mentalitas juara, dan membangun kembali kepercayaan diri Gli Azzurri. Sebelumnya, pelatih 74 tahun itu sempat menolak tawaran karena masih terikat pekerjaan di AS Roma. Namun kini, usai tidak lagi memiliki kontrak dan tanggung jawab dengan klub manapun, Ranieri menyebut telah membuka peluang untuk membantu tim nasional negaranya. Pelatih berjuluk The Tinkerman itu pun siap mendapatkan mandat jika dipanggil federasi untuk membawa Gli Azzurri bangkit dari periode sulit. Juru taktik kelahiran Roma itu siap berkontribusi sesuai kebutuhan federasi, baik sebagai pelatih maupun direktur tim. Saat ini Silvio Baldini tengah ditunjuk menjadi pelatih sementara timnas Italia. Ranieri yang sudah 2 kali menyatakan pensiun sebagai pelatih menegaskan bahwa kepentingan negara berada di atas segalanya. Pelatih yang membawa Leicester City juara Liga Primer Inggris 2016 itu tidak akan menolak kemungkinan kembali bekerja untuk sepak bola negaranya karena kesempatan membantu Italia dianggapnya sebuah kehormatan besar.
1: Peluang Neymar untuk kembali tampil di Piala Dunia 2026 masih terbuka setelah dirinya masuk daftar skuad profesional tim Samba. Pelatih Brazil Carlo Ancelotti baru saja mengumumkan daftar yang berisikan 55 nama untuk skuad sementara Brazil di Piala Dunia tahun ini. Nantinya bakal ada pemangkasan hingga tersisa 26 nama saja termasuk 3 penjaga gawang. Dari 55 nama ini, pemirsa, 2 pemain senior, Neymar dan Thiago Silva, dimasukkan oleh Don Carlo. Sang pelatih masih ingin memberikan kesempatan keduanya untuk kepantasan dipilih tampil di Piala Dunia tahun ini. Adapun Neymar masih terus penasaran bermain di Piala Dunia sebelum pensiun nanti karena absen dari Piala Dunia 2022 karena cedera lutut. Namun Neymar harus bisa menjaga konsistensi penampilannya di Santos dalam sebulan ke depan. Mengingat persaingan di lini depan Brazil begitu sengit karena ada nama-nama baru yang tengah bersinar di Eropa. Neymar terakhir kali main untuk Brazil pada 18 Oktober 2023 saat kalah 0-2 dari Venezuela di kualifikasi Piala Dunia 2026. Brazil berada di Grup C Piala Dunia 2026 bersama dengan Haiti, Maroko, dan Skotlandia dan akan menghadapi Mesir serta Panama di awal bulan depan sebagai persiapan akhir menuju turnamen tersebut. Demikian pemirsa Headline News saat ini. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan hadir untuk Anda.
3: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
4: Musim pemberangkatan jemaah haji ternyata membawa berkah bagi pedagang perlengkapan ibadah di Kabupaten Jember. Sejumlah kios penjual pernak-pernik haji di kawasan Pasar Tanjung mulai ramai didatangi pembeli dalam beberapa pekan terakhir. Pantauan di sepanjang Jalan Saman Hudi menunjukkan aktivitas jual-beli mulai meningkat dibanding hari biasa. Berbagai kebutuhan calon jemaah haji hingga oleh-oleh khas Arab tampak memenuhi etalase toko mulai pakaian ihram, sandal, tasbih, sajadah hingga parsel haji banyak diburu. Salah satu pemilik kios perlengkapan haji, yaitu Marisa, mengaku bahwa kenaikan pembeli mulai terasa sejak jadwal keberangkatan jemaah semakin dekat. Meski belum mencapai puncak penjualan, transaksi harian tersebut mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Dan yang paling sering dicari adalah kaos dalam, celana dalam, sandal, sama topi untuk jemaah. Meski koper sebagian CCH sudah dikumpulkan untuk diberangkatkan terlebih dahulu menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya, tapi tak sedikit CCH yang masih menyempatkan diri untuk membeli pakaian sebagai cadangan saat ibadah haji. Selain perlengkapan pribadi, Marisa menyebut masyarakat juga mulai mencari aneka souvenir dan oleh-oleh haji. Namun pembelian buah tangan itu masih belum terlalu tinggi karena sebagian warga memilih untuk menunggu jemaah pulang dari Tanah Suci sebelum membeli parsel atau makanan khas Arab. Dan menurutnya, mengaca dari tahun sebelumnya, parsel haji menjadi produk yang paling diminati karena praktis dan isinya cukup lengkap. Dalam satu paket biasanya terdapat kurma, coklat Arab, kacang-kacangan hingga jagung Arab yang umum dijadikan suguhan saat silaturahmi selepas haji. Sehingga ia juga menambahkan bahwa harga pernak-pernik haji saat ini juga masih relatif stabil. Kenaikan harga biasanya baru terjadi setelah musim haji berlangsung, terutama ketika permintaan oleh-oleh meningkat untuk kebutuhan keluarga maupun tamu yang datang berkunjung ke rumah jamaah. Sementara itu, JCH Jember Kloter 94 yaitu Suparto mengaku mulai menyiapkan sejumlah oleh-oleh sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Karena cara itu dilakukan agar dirinya tidak terlalu repot saat kembali ke Kabupaten Jember nanti. Jadi saat pulang sampai ke Jember gak perlu ribet di belakang, langsung dicicil sedikit-sedikit mulai dibeli dari sekarang. Tentunya ini menjadi dampak yang berkah juga untuk UMKM dan juga pelaku usaha yang menjual pernak-pernik atau oleh-oleh khas Arab dari pakaian, pernak-pernik, souvenir, makanan khas Arab pasti sangat diburu ya oleh JCH ataupun masyarakat yang ingin membuat parsel. Jadi masih ada kemungkinan meningkat untuk penjualan dan masih ada potensi untuk masyarakat yang membeli karena masih belum berada di puncak ya Sobat K. Nanti sebagian masyarakat masih menunggu JCH yang pulang ke tanah air atau ke Kabupaten Jember untuk bisa membeli. Dan potensinya ini bisa lebih meningkat lagi Sobat K dari penghasilan yang sekarang. Tentunya ini menjadi dampak yang cukup baik dan signifikan untuk pelaku usaha, terutama menjelang keberangkatan ibadah haji atau JCH asal Kabupaten Jember.

0: Brickside dan David Guetta dengan I'm Good baru saja diputarkan di pagi hari ini Sobat KI, dan tentunya masih di KI Perspektif bersama dengan Raviana sampai jam 12 siang nanti. Kita geser ke informasi selanjutnya terkait dengan pengawasan dari DPR dan tim pengawas haji DPR akan memperketat pengawasan imigrasi demi mencegah keberangkatan jemaah haji ilegal pada musim haji tahun ini. Dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Imipas untuk melakukan pengetatan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan usai agenda rapat koordinasi tim pengawas haji DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Rabu 13 Mei kemarin. Cucun menambahkan, praktik keberangkatan menggunakan visa non-haji harus benar-benar ditutup melalui penguatan pengawasan di seluruh bandara internasional Indonesia. Kuncinya adalah di imigrasi, jadi setiap kantor-kantor pelayanan imigrasi, terutama bandara internasional, betul-betul terkunci, tertutup, tidak ada orang yang bisa lolos pergi ke Arab Saudi. Ia mengapresiasi komitmen Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan yang disebut telah memperketat koordinasi dengan Kementerian Haji untuk menutup celah keberangkatan ilegal. Kalau misalkan dulu masih ada dan punya kesempatan main-main untuk orang imigrasi segala macam, sekarang dari Menteri berkomitmen tidak ada celah sedikit pun. Dan Cucun juga menilai langkah pemerintah Arab Saudi yang memperketat akses masuk ke Raudhah dan wilayah ibadah lainnya merupakan langkah positif untuk mencegah penyalahgunaan izin masuk. Terakhir, ia meminta masyarakat Indonesia di Arab Saudi tidak lagi membuka praktik-praktik ilegal yang menjanjikan akses ibadah di luar prosedur resmi pemerintah. Jadi untuk praktik-praktik seperti ini, terutama orang-orang yang ada di sana, dipastikan tidak akan mendapatkan celah atau kesempatan lagi Sobat K. Sehingga dari pemerintah, terutama dari DPR dan tim pengawas haji DPR akan memperketat pengawasan melalui keimigrasian. Good morning,
1: radio. Sound of knowledge. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Sound of Knowledge.
1: Percepatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Jember masih menghadapi kendala serius. Sebanyak 93 titik pembangunan hingga kini masih belum dapat digarap. Alasannya, terkendala izin pemanfaatan lahan dari sejumlah instansi. Dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan atau Diskopumdag Jember, Sartini menjelaskan, persoalan lahan menjadi tantangan terbesar dalam mengejar target pembangunan 248 gerai KDMP. Sebagian besar titik yang tertunda berada di atas aset milik lembaga dan perusahaan negara, sehingga membutuhkan persetujuan resmi sebelum pembangunan dapat dimulai. Yang 93 tersebut masih proses pengajuan perizinan. Ada yang ke PTPN, ke Perhutani, ke PJKA, ada juga milik PG Semboro, kemudian pengairan Provinsi Jawa Timur di wilayah Lumajang. Menurut Sartini, pemerintah memilih tidak mengambil risiko dengan memulai pembangunan sebelum seluruh izin turun. Langkah tersebut ditempuh untuk menghindari persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari. Salah satu proses yang cukup menyita perhatian adalah pengajuan izin pemanfaatan lahan perhutani. Awalnya, Pemkab Jember berkirim surat ke Kementerian Kehutanan. Namun setelah dilakukan koordinasi, diketahui bahwa izin pemanfaatan lahan di bawah 5 hektar cukup diajukan melalui gubernur. Selain persoalan izin, tantangan juga muncul dalam penentuan lokasi pembangunan. Tidak semua tanah kas desa dapat digunakan. Lokasi harus memenuhi syarat strategis dan tidak boleh berada di lahan produktif pertanian. Karena penentuan titik pembangunan ini menjadi ranah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama pemerintah desa. Meski dihadapkan pada kendala tersebut, Pemkab tetap optimistis seluruh hambatan dapat segera diselesaikan. Jika proses perizinan berjalan sesuai dengan harapan, puluhan gerai tertahan ini diyakini bisa segera dibangun. Itu untuk mengejar target pemerataan koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Target total gerai ada 248 titik. Sudah dibangun atau proses pembangunan ada 155 gerai. Rinciannya 20 gerai selesai 100%, 64 gerai progres di atas 50%, 71 gerai progres di bawah 50%, dan 93 gerai belum terbangun. Dan kendala utamanya ini tidak adanya aset atau tanah kas desa yang strategis dan perizinan pemanfaatan lahan. Meliputi aset milik PTPN, Perhutani, PT Kereta Api Indonesia, PG Semboro, dan pengairan Provinsi Jawa Timur. Target penyelesaian dari KDMP sendiri diperkirakan dari Juli 2026, di mana percepatan pembangunan bertahap menuju pemerataan 248 gerai.
2: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

0: another.
1: Tentunya Raviana di pagi hari ini gak sendirian, seperti biasa akan ditemani oleh sobat Sania yang ada di newsroom untuk memberikan update informasinya. Selamat pagi sobat Sania.
2: Selamat pagi sobat Raviana.
1: Tentunya ada beberapa informasi ya yang akan disampaikan di Isus Update pagi hari ini. Informasi apa aja nih yang akan disampaikan sobat Sania?
2: So, jadi di sini Sania akan membawakan dua informasi untuk sobat K. Yang pertama ada drainase tersumbat penyebab banjir di Ambulu. Kemudian ada DPRD Kota Pasuruan yang mendorong Pemkot untuk segera membuat aturan penataan kabel.
1: Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
3: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Ruas jalan penghubung Ambulu dan Tempurejo, tepatnya di Dusun Langon, Desa Ambulu, Kabupaten Jember, kerap mengalami banjir saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Genangan air bahkan membawa lumpur ke badan jalan dan membahayakan pengendara yang melintas di jalur menikung tersebut. Petugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DPU BMSDA Ambulu Suyanto pada Rabu 13 Mei 2026 menjelaskan, penyebab utama banjir berasal dari saluran drainase yang tertutup endapan tanah setebal sekitar 1,5 meter. Akibatnya, air dari saluran tidak dapat mengalir lancar dan menguap dan meluap hingga ke jalan raya. Saat ini, petugas masih melakukan normalisasi drainase dengan membersihkan endapan tanah yang menyumbat saluran air. Proses pengerjaan dilakukan secara bertahap karena pekerja harus masuk langsung ke dalam drainase untuk mengangkat material tanah yang menumpuk. Beralih ke informasi selanjutnya, DPRD Kota Pasuruan mendorong pemerintah Kota Pasuruan segera membuat aturan terkait penataan kabel internet yang semrawut di sejumlah ruas jalan. Selain untuk memperbaiki estetika kota, penataan kabel juga dinilai berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki pada Selasa 13 Mei 2026 menjelaskan, hingga saat ini, pemasangan kabel internet oleh sejumlah provider masih belum tertata dengan baik dan berpotensi membahayakan masyarakat. Karena itu, DPRD meminta masyarakat daerah untuk segera menyusun regulasi khusus sebagai dasar pengawasan dan penataan jaringan kabel utilitas. Selain meningkatkan ketertiban kota, aturan tersebut juga diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan daerah melalui retribusi pemanfaatan fasilitas umum. DPRD Kota Pasuruan menilai pengelolaan kabel internet yang tertib dan teratur dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Demikian, kembali ke studio.

Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio. K Radio 102,9.

0: something I want to talk about.
1: K-Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Sebagai dalam beberapa pekan terakhir, kecelakaan laut ini kerap terjadi di wilayah perairan Bugar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa dari kalangan nelayan, tetapi sejumlah jukung dilaporkan dihantam ombak hingga terbalik. Di mana kecelakaan laut tersebut umumnya terjadi saat nelayan berangkat maupun pulang melaut seiring dengan kondisi ombak yang mulai besar. Bahkan gelombang tinggi ini juga menewaskan seorang pemancing bernama Muhammad Ali Makrus, 33 tahun yang terseret ombak saat memancing di kawasan Pantai Payangan. Karena itu, para pemancing diminta untuk lebih waspada terutama saat memancing di tepi karang maupun di sekitar breakwater atau pemecah ombak di Pantai Pancer Pugar. Karena sejumlah kecelakaan laut terjadi ketika pemancing berusaha untuk mengambil kail yang tersangkut. Dari PSKBO Satpol Air Polres Jember di Puger, Aibtu Agus Rianto mengatakan pihaknya rutin untuk memberikan imbauan kepada para pemancing maupun nelayan. Menurutnya, para pemancing biasanya masih berkumpul di warung sebelum berangkat memancing. Sedangkan pemancing yang berada di ujung breakwater juga didatangi petugas saat menuju lokasi. Karena ombak ini mulai besar hingga bulan Juli nanti ya Sobat K, sehingga pihaknya mengimbau untuk pemancing dan nelayan agar lebih berhati-hati menggunakan pelampung saat berangkat maupun pulang. Nah, breakwater atau pemecah ombak di Pantai Pancer Pugar ini memang menjadi salah satu infrastruktur penting bagi keselamatan nelayan di pesisir selatan Jember, di mana bangunan yang berada di dekat pelawangan Pugar itu dibangun untuk mengurangi hantaman langsung ombak Samudra Hindia yang selama ini dikenal ganas dan kerap memicu kecelakaan laut. Sebelum adanya breakwater permanen, nelayan Pugar harus berjibaku dengan gelombang tinggi saat keluar masuk pelawangan. Banyak jukung dan perahu nelayan terbalik ketika hendak menuju laut lepas maupun saat kembali ke pantai. Dalam sejumlah catatan, kawasan pelawangan Pugar memang dikenal sebagai titik rawan kecelakaan laut dan ombak besar yang bertemu arus muara sering menciptakan gelombang silang yang membahayakan perahu nelayan. Awalnya, breakwater di Pantai Pancer hanya berupa tumpukan batu sederhana. Namun seiring dengan tingginya risiko kecelakaan laut, pemerintah kemudian melakukan pembangunan dan penguatan struktur beton secara bertahap. Pembangunan breakwater permanen mulai diperkuat pada tahun 2014 hingga 2015, di mana saat itu bangunan pemecah ombak yang sebelumnya berupa batu pecah mulai diganti menggunakan konstruksi beton agar lebih kuat menghadapi gelombang laut selatan. Dan breakwater tersebut dibangun memanjang ke arah laut mengikuti jalur pelawangan yang fungsinya untuk memecah energi ombak sebelum masuk ke jalur keluar masuk kapal nelayan. Dalam perkembangannya, panjang breakwater di Pantai Pancer pernah mencapai sekitar 125 meter. Namun akibat terus diterjang ombak besar, beberapa bagian terutama di ujung bangunan mengalami kerusakan dan berkurang panjangnya. Gelombang tinggi dari Samudra Hindia ini membuat struktur beton di bagian ujung perlahan ambrol sehingga warga setempat menyebut bagian ujung breakwater sering menjadi titik paling parah diterjang ombak karena langsung berhadapan dengan laut lepas. Selain melindungi nelayan, breakwater ini juga berfungsi untuk menjaga stabilitas muara agar jalur pelawangan tidak cepat tertutup sedimentasi pasir. Sebab jika muara dangkal, aktivitas kapal nelayan akan semakin berbahaya. Pada tahun 2018 lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu ya, yaitu Ibu Susi Pujiastuti, bahkan sempat meninjau langsung Pantai Pancer Pugar. Yang menilai bahwa breakwater di kawasan tersebut masih belum memadai dan perlu diperpanjang agar ombak laut dapat lebih efektif dipecah. Kini breakwater di Pantai Pancer tidak hanya menjadi pelindung nelayan tetapi juga ikon kawasan pesisir Pugar. Banyak warga maupun wisatawan yang datang ke lokasi itu untuk melihat aktivitas perahu, memancing hingga menikmati panorama laut selatan Jember yang terkenal dengan ombaknya yang ganas. Selain berfungsi sebagai pemecah ombak, Breakwater di Pantai Pancar Pugar kini menjadi lokasi favorit para pemancing, sehingga hampir setiap sore hingga malam hari kawasan tersebut dipenuhi warga yang berburu ikan di laut. Lokasinya yang menjorok ke laut membuat Breakwater menjadi titik strategis untuk memancing, sehingga arus laut yang bertemu di sekitar bebatuan pemecah ombak menciptakan habitat ikan yang cukup banyak. Sehingga tidak hanya warga dari Pugar aja ya, tapi pemancing dari luar daerah juga datang untuk mencoba keberuntungan di kawasan pelawangan tersebut. Walaupun biasanya memancing ikan karang hingga kakap yang sering muncul di sekitar arus laut. Namun di balik daya tariknya, kawasan Breakwater ini menyimpan risiko tinggi. Bahkan ombak besar dari Samudra Hindia dapat datang sewaktu-waktu dan menghantam area bebatuan. Dan kondisi licin serta angin kencang ini juga menjadi ancaman bagi pemancing. Beberapa kecelakaan laut bahkan pernah terjadi di sekitar Breakwater akibat pemancing terlalu dekat dengan bibir ombak. Ada pula yang terpleset saat mengambil kail yang tersangkut di batu pemecah ombak. Sehingga dari pihak kepolisian dari Satpol Lairut Polres Jember mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu dekat dengan Breakwater saat memancing, apalagi kalau berada di kondisi cuaca yang cukup ekstrim atau ombak yang sangat tinggi.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Setelah video viral anggota DPRD Jember yang kedapatan bermain game sambil merokok saat rapat pembahasan stunting dan kesehatan masyarakat, akhirnya berbuntut panjang. Dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Gerindra memastikan akan memanggil dan menyidang kadernya, Ahmad Syahri Asidiki. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di kantor DPP Gerindra Jakarta pada Jumat 15 Mei besok. Pemanggilan dilakukan menyusul viralnya rekaman yang memperlihatkan anggota Komisi D DPRD Jember diduga bermain game sambil memegang rokok ketika rapat dengar pendapat berlangsung. Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habibur Rahman, menegaskan pemeriksaan akan dilakukan melalui mekanisme resmi partai. Jadi pihaknya disidang di hari Jumat di DPP di Mahkamah Partai. Menurut Habibur Rahman, keputusan terkait sikap partai terhadap Syahri akan ditentukan setelah sidang pemeriksaan selesai digelar. Ia belum mau berspekulasi soal bentuk sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada legislator muda tersebut. Berdasarkan surat pemanggilan dari Gerindra, Syahri diwajibkan hadir pada Jumat di jam 14 atau jam 2 sore waktu Indonesia Barat di kantor DPP Gerindra di kawasan Ragunan, Pasar Minggu. Dalam surat tersebut, ia juga diminta untuk membawa saksi dan bukti terkait pemeriksaan. Kehadirannya juga ditegaskan tidak boleh diwakilkan. Surat yang diteken langsung oleh Habibur Rahman itu menyebut bahwa pemeriksaan dilakukan merujuk pada pemberitaan media massa dan media sosial yang ramai menyoroti video tersebut. Merujuk dari pemberitaan di media massa dan media sosial yang viral pada tanggal 12 Mei 2026 terkait dengan pemberitaan legislator Gerindra Jember yang main game dan merokok saat rapat stunting. Video yang memicu polemik itu direkam saat Komisi D DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta perwakilan 15 puskesmas pada Senin 11 Mei lalu. Forum tersebut membahas isu serius, mulai persoalan campak, AKI-AKB, stunting, hingga layanan kesehatan masyarakat. Dalam rekaman yang beredar luas, legislator Gerindra Dapil 6 Jember tampak memainkan game di telepon genggam yang diduga heyday sambil memegang rokok di tengah jalannya rapat. Sehingga aksi itu menuai kritik publik lantaran dinilai tidak mencerminkan keseriusan wakil rakyat dalam membahas persoalan strategis daerah.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Bahkan dari masyarakat pun juga ikut mengkritik terhadap perbuatan yang dilakukan oleh salah satu oknum dari anggota D Komisi D Kabupaten Jember, DPRD Kabupaten Jember, yang di mana kedapatan bermain game saat melakukan RDP atau rapat dengar pendapat yang masih berlangsung dan cukup serius. Bahkan yang dibahas terkait dengan kesehatan, Sobat K. Dalam video viral tersebut, banyak sekali warganet yang juga berpendapat mengkritisi dan menuntut transparansi sanksi agar kejadian demikian tidak terulang kembali oleh pejabat publik. Karena hal ini sangat berbenturan dengan di mana pejabat publik harus menjadi contoh dan juga menjadi pribadi yang baik di publik untuk menjadi contoh bagi masyarakat. Tetapi nyatanya dengan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak mencerminkan pejabat publik yang semestinya, akhirnya membuat masyarakat geram, Sobat K. Bahkan banyak sekali yang memberikan pendapatnya, salah satunya juga dari pakar hukum tata negara Universitas Jember, yaitu Dr. Aris Haryanto. Ia pun juga menyampaikan bahwa penilaian terkait dengan perilaku anggota DPRD Jember yang bermain game dan merokok saat forum rapat resmi ini merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, baik dari sisi etika pejabat publik maupun norma kelembagaan. Karena menurutnya, peristiwa yang viral di tengah masyarakat tersebut menjadi alarm penting bagi lembaga politik untuk memperkuat disiplin, profesionalitas, serta tanggung jawab moral di ruang publik. Dalam keterangannya pada Rabu kemarin, dirinya juga menjelaskan bahwa forum rapat DPRD merupakan ruang resmi yang dijalankan dalam rangka pelayanan publik dan pengawasan pemerintah. Karena itu, setiap anggota dewan dituntut menjaga sikap, fokus, serta menghormati forum yang sedang berlangsung. Sehingga ia juga menyebut, ketika seorang pejabat publik berada dalam forum resmi, tetapi justru merokok dan bermain game, maka yang bersangkutan sesungguhnya sedang menanggalkan tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Ia hadir secara fisik, tetapi tidak menunjukkan penghormatan terhadap forum maupun masyarakat yang diwakilinya. Menurutnya, perilaku merokok di ruang rapat juga memiliki konsekuensi etik dan sosial, karena dilakukan di ruang publik yang dihadiri banyak pihak. Selain mengganggu kenyamanan, asap rokok juga berdampak terhadap kesehatan peserta lain. Sementara tindakan bermain game saat rapat dinilai menunjukkan rendahnya konsentrasi dan tidak adanya penghormatan terhadap agenda yang sedang dibahas. Sehingga ia pun juga menambahkan, fenomena viral semacam ini gak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga menyeret citra lembaga DPRD dan partai politik tempat anggota tersebut bernaung. Di era digital, publik dengan cepat memberikan penilaian melalui opini sosial yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Sehingga ia menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan pribadi semata, karena menurutnya, jika tidak ada ketegasan dari pimpinan lembaga maupun partai politik, perilaku serupa dapat berkembang menjadi budaya kerja yang buruk di lingkungan politik.

0: power, geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio, saya Raffiana. Viralnya anggota DPRD Jember karena kedapatan bermain game sambil merokok saat mengikuti rapat ditanggapi oleh Dr. Aris Haryanto, pakar hukum tata negara Universitas Jember, yang menilai perilaku oknum anggota DPRD yang bermain game dan merokok saat rapat resmi tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan rendahnya etika pejabat publik serta kurangnya penghormatan terhadap forum dan masyarakat yang diwakili. Aris menegaskan, forum rapat DPRD merupakan ruang resmi pelayanan publik yang menuntut fokus dan profesionalitas. Ia juga menyebut, perilaku tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD maupun partai politik terkait. Karena itu, dirinya mendorong adanya penegakan aturan dan transparansi sanksi, agar kejadian serupa tidak menjadi budaya buruk di lingkungan politik.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyampaikan skema pelaksanaan program angkutan pelajar gratis

0: Bis akan memanfaatkan setidaknya 70-80 angkutan kota yang selama ini sudah beroperasi di wilayah setempat. Realisasi program saat ini tinggal menunggu rampungnya proses finalisasi pembahasan. Seluruh teknis pelaksanaan program angkutan pelajar gratis akan ditindaklanjuti oleh Pemkot Malang dengan menerbitkan peraturan wali kota atau perwali Malang sebagai dasar kebijakan.
1: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Agus Sucipto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun bilang, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat dalam penerapan Surat Edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang guru honorer hingga akhir tahun 2026. Pihaknya saat ini mulai melakukan pemetaan dan pendataan guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri, baik jenjang SD maupun SMP. Menurut Agus, selama ini keberadaan guru honorer masih membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah, terutama di wilayah yang mengalami kekurangan guru. Kebijakan penghapusan tenaga honorer di sekolah negeri diperkirakan berdampak pada ribuan guru non-ASN di berbagai daerah. Pemerintah daerah juga menghadapi tantangan pemerataan distribusi guru ASN di sekolah negeri.
2: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. SPPG yang kotor dan belum punya sertifikat layak hygiene sanitasi SLHS jadi faktor penyebab 200 siswa keracunan MBG di Surabaya beberapa waktu lalu. Itu berdasar hasil pendalaman sementara Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Keracunan diduga karena proses melunakkan daging dari kondisi beku yang diletakkan ke dalam ember di area kotor. Dr. Billy Daniel Mesah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya bilang, dari video yang diperlihatkan tampak semacam kerak di lantai, sementara melunakkan daging beku dengan cara dialiri air kemudian diletakkan dalam bak selama 2 jam, sehingga berisiko terjadi pertumbuhan mikroorganisme berbahaya.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Peralihan musim penghujan ke kemarau, pasti banyak sekali persiapan yang dilakukan dari pemerintah. Mulai dari menyediakan air bersih untuk masyarakat menjelang kemarau ya, yang diperkirakan di tahun ini lebih panjang seperti di tahun-tahun sebelumnya. Gak hanya itu aja Sobat KI, karena fenomena di peralihan musim ya, biasa, pasti banyak sekali kasus-kasus DBD yang juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya yang terjadi juga di Ngawi Sobat KI, di mana dari Polres Ngawi menggencarkan fogging untuk antisipasi DBD. Informasi selengkapnya tentunya akan disampaikan oleh Sobat Sania dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM KI Radio, Sound of Knowledge.
3: Polres Ngawi menggelar kegiatan fogging atau pengasapan di lingkungan Mapolres dan sejumlah area sekitar guna mengantisipasi penyebaran DBD. Langkah tersebut dilakukan supaya upaya pencegahan berkembangnya nyamuk penyebab DBD di tengah perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini. Kasih Humas Polres Ngawi Ibtu Dian pada Rabu 14 Mei 2026 menjelaskan, fogging dilakukan di sejumlah titik yang berpotensi menjadi sarang nyamuk seperti ruang kantor, ruang tahanan, kamar mandi, hingga area parkir kendaraan. Kegiatan tersebut juga dilakukan di asrama polisi dan beberapa polsek jajaran. Selain melakukan fogging, Polres Ngawi juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan rutin menerapkan gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan penyebaran kasus DBD di wilayah Kabupaten Ngawi. Beralih ke informasi selanjutnya, Sobat K. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tercatat menguat pada perdagangan Kamis 14 Mei 2026 berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia. Penguatan tersebut terjadi setelah rupiah sempat mengalami tekanan dalam beberapa hari terakhir. Data JISDOR Bank Indonesia menunjukkan kurs rupiah berada di level Rp17.496 per dolar AS pada Rabu 13 Mei 2026. Angka tersebut menguat dibanding posisi sebelumnya yang berada di level Rp17.514 per dolar AS. Penguatan rupiah dipengaruhi sentimen positif pasar serta pergerakan uang kawasan Asia terhadap dolar AS. Meski demikian, pelaku pasar dan masyarakat tetap diminta mewaspadai fluktuasi nilai tukar akibat dinamika ekonomi global dan kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Demikian, kembali ke studio.
4: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Cufuk dengan Mumbai baru saja diputarkan Sobat KI di pagi hari ini. Udah menjelang di jam, udah jam 10 ya, udah jam 10 lebih 7 menit di pagi hari ini dan kondisi cuaca lumayan terik untuk di wilayah Kabupaten Jember. Lumayan terik sih, tadi baru kelihatan matahari jam 9 pagi, tapi jam 9 ke bawah. Dari subuh kalau nggak salah dari jam 9 tuh berawan Sobat KI dan sedikit mendung. Ini baru aja cerah dan keluar sinar mataharinya. Sehingga banyak sekali masyarakat yang sudah mulai mengeluarkan pakaian-pakaian basah yang mau dikeringkan. Jadi yang kemarin masih belum sempat kering ini bisa diangin-anginkan Sobat KI. Asalkan jangan ditaruh di tempat yang tertutup atau kedap udara bahkan gelap ya. Karena khawatir jadi sarang nyamuk. Apalagi sekarang udah peralihan musim, jadi harus dijaga tempatnya, juga harus dibersihkan, harus jaga kesehatan dan jaga kebersihan juga. Tentunya di Key Perspective masih bersama dengan Raffiana sampai jam 12 siang nanti. Kita geser ke informasi selanjutnya ya Sobat Key, terkait dengan meningkatnya kasus campak di Kabupaten Jember. Kemarin juga telah diberitahukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember bahwa wilayah Kabupaten Jember KLB atau kejadian luar biasa untuk kasus campak, di mana Kecamatan Ledok Ombo memiliki kasus campak tertinggi Sobat KI. Ada 12 kasus campak baru atau positif campak yang 7 diantaranya berasal dari kawasan Ledok Ombo. Nah, karena meningkatnya kasus campak, membuat Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Jember mempercepat pelaksanaan imunisasi. Gak hanya menyasar balita, vaksinasi ini juga diberikan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan, hingga dokter internship di 3 rumah sakit daerah. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat perlindungan petugas kesehatan sekaligus mencegah potensi penularan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dari anggota Komisi D DPRD Jember, ini juga menyampaikan Sobat KI bahwa imunisasi ini harus segera dilakukan. Karena banyak sekali di masyarakat mungkin yang masih belum sadar akan pentingnya imunisasi. Bahkan dari sini juga kemarin menemui orang tua yang masih belum mengimunisasikan anaknya, terutama imunisasi campak tersebut. Dari anggota Komisi D DPRD Jember, Ahmad Dafir Syah juga mengingatkan agar Jember tidak mengalami kejadian serupa seperti di Jawa Barat, yaitu ketika seorang dokter internship atau ISIP dilaporkan meninggal dunia usai terpapar campak dari pasien. Menurut dia, kondisi itu harus menjadi alarm bagi seluruh pihak untuk memperkuat perlindungan bagi tenaga kesehatan. Dafir juga menyoroti kenaikan jumlah kasus campak di Jember yang kini mencapai 119 suspek dengan 40 kasus terkonfirmasi positif. Menurut politisi PKS yang memiliki background keilmuan keperawatan tersebut, peningkatan itu harus dibarengi percepatan cakupan imunisasi, baik di rumah sakit maupun seluruh puskesmas, terlebih hasil laboratorium yang baru keluar menunjukkan penularan masih perlu diwaspadai. Dari Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes PPKB Jember, Dr. Rita Wahyuningsih juga mengatakan, percepatan vaksinasi ini merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi bagi daerah yang mengalami tren peningkatan kasus campak. Pelaksanaan berlangsung sepanjang Mei dengan teknis pelaksanaan dikerahkan ke masing-masing rumah sakit, sementara pihaknya juga terus melakukan pemantauan rutin setiap pekan. Untuk kelompok dokter internship, capaian vaksinasi hampir sepenuhnya tuntas. Dari total 110 sasaran, sebanyak 106 orang telah menerima imunisasi atau setara 96%. 4 lainnya masih belum dapat divaksin karena 2 orang dalam kondisi hamil dan 2 lainnya sedang sakit. Sementara itu, progres imunisasi di rumah sakit daerah masih bervariasi. Rumah sakit daerah Kalisat mencatat ada 207 tenaga kesehatan tervaksin dari target 262 orang atau sekitar 79%. Pelaksanaannya berlangsung hingga 14 Mei. Lalu Rumah Sakit Daerah Balung yang memiliki 297 tenaga kesehatan yang dijadwalkan pada 12 atau 13 Mei kemarin. Adapun Rumah Sakit Daerah Subandi memiliki sasaran sebesar 734 tenaga
Kesehatan. Hingga kini sebanyak 186 orang telah menerima imunisasi atau sekitar 25,7%. Pelaksanaan vaksinasi di rumah sakit tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 23 Mei mendatang. Dan Rita juga menegaskan bahwa langkah ini menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian campak di Kabupaten Jember. Selain melindungi tenaga kesehatan, percepatan imunisasi juga bertujuan menjaga rumah sakit tetap aman dari potensi transmisi penyakit.

0: Satu single dari Tulus Monochrome baru saja diputarkan di siang hari ini. Kita geser ke informasi selanjutnya terkait dengan perakiraan cuaca, khususnya di Jawa Timur ya Sobat K, untuk hari ini Kamis 14 Mei 2026. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Juanda memperkirakan bahwa cuaca Jawa Timur cerah berawan dan berpeluang hujan ringan untuk hari ini. Berdasarkan data yang diterima dari BMKG bahwa cuaca pada Kamis pagi hingga malam diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Suhu udara di hari ini juga berkisar di antara 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan antara 56 sampai 100%. Sementara untuk arah angin dominan dari timur laut dengan cepatan 5 sampai 29 km/jam. Di sisi lain, BMKG Tanjung Perak juga memperkirakan peringatan dini gelombang yang terjadi akan di periode 14 hingga 17 Mei 2026. Dan beberapa titik ini di seperti perairan Masalimbo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang yang diperkirakan terjadi di sekitar 1,5 sampai 2,5 meter. Begitupun di Kabupaten Jember. Apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, perahu nelayan harus waspada. Apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter, kapal tongkang juga harus waspada. Sementara untuk masyarakat di perairan Lumajang, Jember, Banyuwangi, ini juga harus mewaspadai gelombang tinggi yang mencapai hingga 4 meter. Ini beberapa informasi ya Sobat K untuk cuaca, perkiraan cuaca di hari ini. Tentunya ini pun juga kita nggak bisa memperkirakan kondisinya selama seharian, tapi dari BMKG telah memberikan imbauan untuk masyarakat untuk tetap waspada, terutama di sekitar pesisir pantai selatan, terutama di Kabupaten Jember, yang harus mewaspadai gelombang tinggi yang mencapai 2,4 hingga 4 meter. Dan untuk cuaca, biasanya kalau di siang dan sore ya, ini udah OTW mendung dan tiba-tiba hujan. Walaupun kondisinya cerah Sobat K, tiba-tiba turun hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Seperti beberapa hari kemarin, di 3 hari belakangan ini ya Sobat K, cuacanya cerah di beberapa kawasan Kabupaten Jember, bahkan sangat terik, tapi turun hujan lumayan deras. Jadi untuk kamu yang akan melakukan aktivitas dari sore hingga malam, terutama untuk pengendara roda 2, untuk selalu tetap siaga membawa alat pelindung hujannya. Dan kamu juga boleh untuk selalu share informasi terkait cuaca dan informasi-informasi penting lainnya kalau yang ada di perjalanan, bagaimana kondisi cuaca di hari ini beberapa kawasan di Kabupaten Jember, boleh share ke WhatsApp Ke Radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Nikkei Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat K, dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Jember telah menyiapkan sistem pembayaran digital bernama MPOS atau e-tax payment system untuk meminimalisasi kebocoran pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB di tingkat desa dan kelurahan. Dari Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapenda Jember, Deni Wijananto juga mengatakan pihaknya masih menerima keluhan warga terkait tunggakan PBB yang muncul, meski warga mengaku rutin untuk membayar pajak melalui perangkat desa atau kelurahan. Nah, menanggapi persoalan tersebut, Deni menyarankan agar wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan ke Bapenda dengan melampirkan alasan dan kronologi yang dialami. Ia juga mengakui bahwa kebocoran pembayaran pajak di tingkat desa dan kelurahan masih menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Sebagai solusi, Bapenda tahun ini menyiapkan sistem e-tax payment system yang nantinya dibagikan kepada petugas pemungut pajak di sejumlah desa dan kelurahan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Melalui sistem tersebut, setiap transaksi pembayaran PBB akan langsung tercatat secara digital dan masyarakat bisa langsung untuk menerima bukti pembayaran resmi yang dicetak saat transaksi dilakukan. Nah, tujuannya agar masyarakat yang membayar lewat RT, RW, atau pemungut pajak di desa dan kelurahan bisa langsung mendapatkan bukti pembayaran yang sah. Deni pun juga menerangkan, sistem MPOS bekerja layaknya pembayaran cashless. Warga tetap bisa menitipkan pembayaran kepada petugas pemungut pajak, namun dana akan langsung disetorkan ke rekening resmi Bapenda dan bukti pembayaran otomatis keluar dari sistem. Selain itu, pihaknya juga menyarankan agar masyarakat memanfaatkan kanal pembayaran digital yang telah tersedia seperti bank, mobile banking, gerai retail modern, hingga platform pembayaran daring. Nah, ini juga terkait dengan Bapenda Jember yang akan melakukan pengajuan pengurangan pajak PBB ya Sobat K, yang berlaku bagi yang menunggak. Nah, karena banyaknya masyarakat yang melaporkan hal yang sama terkait dengan tunggakan yang mungkin terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan dari tahun 2023 hingga tahun 2026, ini juga akan mendapatkan keringanan yang sama. Sehingga dari pemerintah Kabupaten Jember melalui Bapenda akan memastikan masyarakat yang keberatan dengan kenaikan pajak dan bumi dan bangunan atau PBB dapat mengajukan pengurangan pajak. Dan pengajuan ini tidak hanya berlaku di tahun ini saja ya Sobat KI, tetapi juga mencakup tunggakan sejak tahun 2023 hingga tahun 2025. Dan itu juga telah disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Pendapatan Daerah Bapenda Jember, Deni Wijananto, yang mengatakan bahwa masyarakat dapat langsung mengajukan permohonan pengurangan ke kantor Bapenda Jember dengan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi.

0: Satu single dari Bella Ports dan Love dengan Crush baru saja diputarkan, dan jam 11 lewat 8 menit ini ya, kita simak informasi bersama Sobat Sani yang ada di newsroom dalam Isu Update berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Informasi yang pertama, Sobat K, Kementerian Keuangan atau Kemenke bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM membahas percepatan program swasembada energi listrik dan perkembangan dan pengembangan listrik desa. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, pembahasan dilakukan untuk menyinkronkan kebijakan peningkatan pendapatan negara bukan pajak atau BNPB dengan program swasembada energi dan pemerataan akses listrik desa. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Kementerian ESDM di sektor energi. Pemerintah berharap sinergi kedua kementerian dapat mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah terpencil, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Program tersebut juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Beralih ke informasi selanjutnya, World Health Organization atau WHO mencatat tidak adanya laporan kematian baru akibat hantavirus sejak Jumat 2 Mei 2026. Meski demikian, WHO menyebut potensi penambahan kasus masih dapat terjadi karena masa inkubasi virus yang cukup panjang. WHO menjelaskan, hingga saat ini, kasus hantavirus masih berkaitan dengan klaster kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina. Tercatat sebanyak 11 kasus dilaporkan dengan 3 kematian yang seluruhnya berasal dari penumpang kapal dan kru kapal tersebut. Sementara itu, WHO menegaskan belum ada tanda terjadinya wabah besar atau penyebaran luas di masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia tersebut juga meminta negara-negara meningkatkan kewaspadaan dan pemantauan terhadap kontak erat penumpang kapal pesiar yang terpapar virus. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
3: Info penting untuk kamu warga Jember dan sekitarnya. Long weekend gini, masih bingung cari tempat hangout di mana? Saatnya cari tempat hangout yang seru dan bisa bikin perut kenyang. Yuk, buruan datang ke stand Indomie Nyemek Jogja di Alun-Alun Jember, acara Karnaval SCTV. Cuma dengan 10 ribuan aja, kamu bisa nikmati menu Indomie Nyemek Jogja. Gak hanya itu, di sini kamu juga ngerasain varian Indomie lainnya. Ada Indomie Bangladesh original yang klasik dan gurih, yang paling spesial. Ada Indomie Nyemek ala Jogja, ditambah rendang, ditambah telur, cuma 10 ribu. Murah banget, udah dapat minum lagi. Gak perlu khawatir, buat kamu yang pengen bawa Indomie buat orang di rumah, cuma dengan 15.000 aja, di sana kamu bisa dapetin Indomie reguler dan nyemek series. Ayo, ajak semua teman-teman dan keluarga kamu, dan nikmati juga Karnaval SCTV langsung di Alun-Alun Jember, hari Sabtu dan Minggu, 16 dan 17 Mei 2026. Karena kalau udah coba, dijamin bakal ketagihan.
4: K-Radio.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time. Quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Info penting untuk kamu warga Jember dan sekitarnya. Long weekend gini, masih bingung cari tempat hangout di mana? Saatnya cari tempat hangout yang seru dan bisa bikin perut kenyang. Yuk, buruan datang ke stand Indomie Nyemek Jogja di Alun-Alun Jember, acara Karnaval SCTV. Cuma dengan 10 ribuan aja, kamu bisa nikmati menu Indomie Nyemek Jogja. Gak hanya itu, di sini kamu juga ngerasain varian Indomie lainnya. Ada Indomie Bangladesh original yang klasik dan gurih, yang paling spesial. Ada Indomie Nyemek ala Jogja, ditambah rendang, ditambah telur, cuman 10 ribu. Murah banget, udah dapat minum lagi. Gak perlu khawatir, buat kamu yang pengen bawa Indomie buat orang di rumah. Cuma dengan 15 ribu aja, di sana kamu bisa dapetin Indomie reguler dan nyemek series. Ayo, ajak semua teman-teman dan keluarga kamu, dan nikmati juga Karnaval SCTV langsung di Alun-Alun Jember, hari Sabtu dan Minggu, 16 dan 17 Mei 2026. Karena kalau udah coba, dijamin bakal ketagihan.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Proses persidangan 5 terdakwa kasus dugaan korupsi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS Kabupaten Sumenep tahun 2024 berjalan cukup lambat. Hingga Rabu 13 Mei 2026, sidang masih berkutat pada agenda pemeriksaan saksi hingga Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur belum membacakan tuntutan. Kelima terdakwa didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Sumenep Endro Rizki mengungkapkan perkembangan detail perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Kejati Jatim sebab proses penanganan kasus mulai tahap penyidikan hingga persidangan ditangani langsung oleh Kejati Jatim.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Program Sekolah Rakyat Permanen mulai direalisasikan di 11 titik di Jawa Tengah sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur, mengungkapkan bahwa pembangunan di Kota Semarang telah mencapai 35%, diikuti daerah lain seperti Pati, Rembang, hingga Brebes. Imam menjelaskan kendala utama yang dihadapi adalah status lahan sawah dilindungi, sehingga beberapa daerah harus mencari alternatif lokasi. Meski terdapat perbedaan pola pembangunan di tiap daerah, pemerintah provinsi terus mendorong percepatan proyek ini guna meningkatkan kualitas sarana pembelajaran bagi masyarakat kurang mampu.
3: Kabar selanjutnya dari saya Jo Suara Bojonegoro Indah FM, rencana investasi pabrik etanol metanol masih berlanjut, kini masuk tahap permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan. Proses hingga operasional pabrik diperkirakan butuh waktu yang panjang. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Bojonegoro Pak Lupi Hadi Ratih Dewanti bilang, berdasar jadwal proyek PT Butonas Petrochemical Indonesia BPI, metanol Bojonegoro pada Mei hingga sekitar awal November atau jangka 6 bulan dilakukan front-end engineering design alias desain rekayasa ujung depan. Dari jadwal tersebut, pada 2029 harusnya tahap rekayasa, proses konstruksi dan pengoperasian sudah rampung.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Selamat siang Sobat K, tentunya masih di UK Perspektif bersama dengan Raffiana. Dan kebersamaan kita udah hampir di penghujung waktu, kira-kira kurang 15 menit lagi Sobat K. Tapi sebelum itu, Raffiana masih menemani kamu dengan satu informasi. Ini terkait dengan update kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren atau Ponpes Ndolo Kusumo Pati yang akhirnya dicabut oleh Kementerian Agama atau Kemenag. Pencabutan tersebut buntut kasus dugaan kekerasan seksual oleh pengasuh pada santriwati, di mana langkah yang diambil oleh Kemenag sudah dicabut izin dan tidak boleh menerima santri baru. Mereka yang dianggap tahu tetapi tidak berbuat sudah dinonaktifkan dan pelakunya sudah diproses secara hukum. Hal itu disampaikan oleh Romo Muhammad Syafi'i, Wakil Menteri Agama, melansir dari Antara pada Kamis hari ini. Kemenag menegaskan untuk berkomitmen tidak mentolerir segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan. Romo Syafi'i menambahkan, evaluasi ini tidak hanya dilakukan terhadap pelaku, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang mengetahui adanya dugaan penyimpangan namun tidak mengambil tindakan. Karena menurutnya, pelaku kekerasan seksual harus dihukum seberat-beratnya. Apabila terbukti secara hukum bersalah, ia menilai tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan trauma bagi korban, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pembentukan karakter. Wamenak juga menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak dini, termasuk evaluasi terhadap pengasuh dan pihak-pihak yang berada di lingkungan pesantren. Sementara, Ahmad Syaiku, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pati, juga menegaskan pihaknya tidak memberi toleransi terhadap pelaku kekerasan seksual. Kemenag Pati telah melakukan verifikasi faktual dan evaluasi kepatuhan terhadap pondok pesantren pada 4 Mei 2026 lalu. Hasil evaluasi menjadi dasar pencabutan izin yang resmi berlaku sejak 5 Mei 2026. Selain proses hukum terhadap tersangka, Kemenag memastikan hak pendidikan para santri tetap terpenuhi. Sebanyak 252 santri telah dipulangkan kepada orang tua masing-masing dan sementara mengikuti pembelajaran secara daring.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead baru saja diputarkan dan sekaligus menjadi lagu penutup di kebersamaan kita K-Perspektif siang hari ini. Tentunya nanti K-Perspektif lanjut di jam 2 sampai jam 8 malam bersama broadcaster selanjutnya. Jadi sambil menunggu program selanjutnya, kusiapkan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk menemani segala aktivitas kamu di siang hari ini dan tentunya waktu libur kamu. Selamat siang Sobat K, selamat lakukan aktivitas dan beristirahat di siang hari ini. Raffiana pamit dan nanti kita akan bertemu lagi di K-Perspektif selanjutnya.

You feeling me? Let's do something.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: power, geng. Push.
1: Jangan ayo dah. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Info penting untuk kamu warga Jember dan sekitarnya. Long weekend gini masih bingung cari tempat hangout di mana? Saatnya cari tempat hangout yang seru dan bisa bikin perut kenyang. Yuk, buruan datang ke stand Indomie Nyemek Jogja di Alun-Alun Jember, acara Karnaval SCTV. Cuma dengan 10 ribuan aja, kamu bisa nikmati menu Indomie Nyemek Jogja. Gak hanya itu, di sini kamu juga ngerasain varian Indomie lainnya. Ada Indomie Bangladesh E original yang klasik dan gurih, yang paling spesial. Ada Indomie Nyemek ala Jogja, ditambah rendang, ditambah telur, cuman 10 ribu. Murah banget, udah dapat minum lagi. Gak perlu khawatir, buat kamu yang pengen bawa Indomie buat orang di rumah, cuma dengan 15 ribu aja, di sana kamu bisa dapetin Indomie reguler dan Nyemek series. Ayo, ajak semua teman-teman dan keluarga kamu, dan nikmati juga Karnaval SCTV langsung di Alun-Alun Jember, hari Sabtu dan Minggu, 16 dan 17 Mei 2026. Karena kalau udah coba, dijamin bakal ketagihan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Valerie Budianto. Memasuki libur panjang long weekend, kawasan wisata Puncak Bogor mulai dipadati wisatawan. Sejak Kamis pagi, tercatat sekitar 10.000 kendaraan dari arah Jakarta masuk menuju kawasan Puncak. Kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Jagorawi hingga Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Bogor. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah atau one way dari arah Jakarta menuju Puncak sejak pukul 8 pagi. Arus lalu lintas terpantau padat merayap di sejumlah titik seperti Simpang Pasir Puncak, Megamendung, dan Pasar Cisarua. Sejumlah personel kepolisian juga diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas di titik kemacetan. Kasatlantas Polres Bogor Ibtu Afif Widi Ananto menyebutkan volume kendaraan meningkat hingga 18% dibandingkan dengan hari libur biasa. Polisi mengimbau wisatawan agar mematuhi aturan lalu lintas dan memperhatikan kondisi kendaraan ketika menuju kawasan Puncak.

0: Hari pertama libur panjang akhir pekan, sejumlah tempat wisata di Jakarta dipadati pengunjung sejak pagi hari. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Endita Triantara dari Taman Margasatwa Ragunan dan Adinda Finka langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Kita ke Endita terlebih dahulu. Endita, selamat siang. Bagaimana suasana di Taman Margasatwa Ragunan siang ini?
1: Dan juga pemirsa, sejak pagi hari tadi di hari pertama libur panjang akhir pekan di Taman Margasatwa Ragunan sendiri sudah diramaikan oleh pengunjung, di mana para pengunjung ini hingga saat ini sudah ada total 36.000 pengunjung dengan prediksi akan ada pada total 40.000 pengunjung di hari pertama ini. Dan juga sejak pagi tadi sudah banyak pengunjung yang datang untuk sekedar berolahraga, baik jalan-jalan santai, jogging, dan juga menaiki sepeda. Dan juga disediakan fasilitas penyewaan sepeda listrik, sehingga banyak sekali pengunjung yang datang untuk menyewa sepeda listrik untuk berkeliling di Taman Margasatwa Ragunan. Di mana memang dengan harga yang cukup terjangkau, dengan harga Rp4.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak, Taman Margasatwa Ragunan masih menjadi destinasi yang antusias untuk para pengunjung datang baik dari Jakarta maupun dari luar Jakarta. Seperti yang ada di belakang saya, pemirsa, ini ada di kandang rusa, di mana memang ini salah satu satwa yang ada di Margasatwa Ragunan, tetapi tidak hanya ini, ada beberapa spot-spot yang menjadi favorit pengunjung. Salah satunya ada juga gajah Sumatera, lalu kapibara, jerapah, dan juga gorila, di mana ini tidak hanya rekreatif, tetapi juga menjadi sarana yang edukatif. Karena ada beberapa atraksi-atraksi yang bisa ditonton oleh para pengunjung, salah satunya adalah zookeeper, di mana zookeeper akan habitat para satwa dan bagaimana cara mereka hidup, pola hidupnya, dan juga pola makannya. Sehingga memang ini menjadi salah satu destinasi dan juga bisa menjadi referensi para pemirsa yang mungkin masih bingung untuk menentukan kemana nih untuk jalan-jalan di libur panjang akhir pekan. Dan juga sedikit himbauan Valeri dan juga pemirsa, apabila masyarakat ingin datang ke Taman Margasatwa Ragunan, untuk tidak membuang sampah sembarangan untuk menjaga kebersihan dari Taman Ragunan. Selain itu juga untuk tidak memberikan makanan kepada satwa-satwa, dikarenakan satwa di Taman Ragunan sendiri sudah memiliki pola makan dan juga makanan dan nutrisi yang sudah ditentukan oleh pihak Taman Ragunan. Seperti itu Valeri.
0: Baik, dari Endita di Ragunan, kita beralih ke Finka di Taman Mini Indonesia Indah. Finka, selamat siang. Bagaimana suasana libur long weekend di Taman Mini hari ini?
2: Selamat siang Valeri dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah, di mana pada hari ini merupakan libur panjang kenaikan Yesus Kristus, di mana memang berdasarkan pantauan kami sejak pada pagi hari ini bisa dilihat di belakang saya saat ini memang telah ramai sekali banyak wisatawan saat ini mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah untuk berekreasi, edukasi, dan juga budaya yang ada di sini. Nah, juga berdasarkan pandangan kami pada sejak pagi hari tadi memang sudah ramai sekali, banyak wisatawan ada di pintu masuk maupun di shuttle gratis ataupun di area kuliner dan juga di wahana-wahana yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Bisa dilihat di belakang saya memang ada pengunjung yang menaiki skuter yang bisa Anda coba untuk Anda datang nanti berliburan di Taman Mini Indonesia Indah ini. Dan juga berdasarkan data yang kami terima tadi dari pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah, bahwa total jumlah pengunjung pada hari ini naik lebih banyak dibandingkan daripada hari kemarin, dikarenakan hari ini merupakan hari libur panjang, jadi banyak sekali pengunjung yang datang ke Taman Mini Indonesia Indah. Dan untuk mengetahui seperti apa keseruannya di sini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pengunjung yang ada di sini. Halo Ibu, selamat siang. Ibu izin, selamat Ibu siang. Kakak namanya siapa?
3: Felin.
2: Ibu namanya siapa?
3: Mei.
2: Oke. Kakak sendiri datang ke sini bersama siapa aja sih, Kak?
3: Aku datang ke sini sama keluarga aku sih semuanya. Karena kita terakhir ke sini itu sekitar 10 tahun yang lalu.
2: Tadi setelah berjalan-jalan, tadi udah nikmatin wahana-wahana atau anjungan apa aja nih?
3: Kita naik warawiri, terus keliling-keliling lihat rumah adat juga. Tadi kita naik gondola, main sepeda. Dan di sini tuh yang baru itu ada skuter listrik, sepeda listrik. Kalau dulu kan masih zamannya goes ya, gitu.
2: Tadi setelah menjelajahi wisata-wisata yang ada di sini ya, kira-kira yang paling menarik nih wahana apa nih?
3: Yang paling menarik sih wahana ini ya, ke Taman Legenda sama naik gondola. Karena itu paling best sih di sini. Kita dari dulu juga naiknya itu.
2: Dengan suasana yang cukup ramai pada hari ini, fasilitas dan kenyamanan di Taman Mini ini seperti apa sih, Kak?
3: Oh, kalau fasilitas di sini semakin lengkap sih, karena kalau yang aku lihat itu sekarang Taman Mini mengusung tema green, smart, culture, sama inklusif, yang dimana sekarang dia sudah membangun 70% taman dan 30%-nya itu bangunan. Jadi kita juga nikmati banget di sini, kayak adem gitu. Kalau dulu kan masih ini banget ya, masih panas, kalau sekarang enggak.
2: Siap, terima kasih Kak Felin atas wawancaranya. Nah itu dia tadi pemirsa wawancara saya bersama dengan pengunjung yang ada di Taman Mini Indonesia Indah ini. Dan sedikit informasi pemirsa, nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat ini nanti akan ada pertunjukan festival budaya di mana nanti akan ada sendra tari Ramayana Mitra Duta Mangleawan di amfiteater panggung budaya pada hari ini. Dan untuk tiket masuknya gratis, Anda cukup membeli tiket masuk di Taman Mini Indonesia Indah dan menunjukkan tiket masuk Anda tadi. Dan juga pemirsa, sedikit himbauan bagi Anda yang nanti akan berkunjung di Taman Mini Indonesia Indah ini, Anda harus selalu mengutamakan kebersihan di area sekitar sini dan juga tetap menjaga barang bawaan serta memperhatikan anak-anak Anda, serta Anda juga dapat memanfaatkan transportasi ramah lingkungan yang disediakan oleh pihak pengelola dari Taman Mini Indonesia Indah. Kembali ke studio, Valeri.
0: Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Adida Vinka dan sebelumnya ada rekan Endita Triantara. Selamat kembali bertugas. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam datang. Saat lagi program Newsline akan hadir untuk Anda.
4: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
5: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
6: Kay Perspektif menemani kamu lagi ya Sobat Kay, kali ini bersama Alifa sampai jam 8 malam nanti. Dan ya, yeah, we know that the long weekend is coming again ya Sobat Kay. 14, 15, 16, 17, baru masuk nanti lagi hari Senin ya, tanggal 18 Sobat Kay. Ini bertepatan juga dengan pemberangkatan haji ya Sobat Kay. Hari ini mulai tanggal 14, 15, dan 16. Mudah-mudahan diberikan kelancaran juga. Dan di siang hari ini ya Sobat, kita disambut dengan hujan deras nih Sobat. Tadi sudah mulai jam, kalau sekitar jam Danau Toba ya, sekitar jam setengah duaan lebih ya, 13.40-an lah tadi udah mulai hujan di sekitar jalan Danau Toba. Kemudian kita dapat kabar juga dari Sobat Roy. Selamat siang Sobat Roy. Ini mengabarkan di Cokro hujan tapi panas. Kemudian Sobat Roy juga lagi nyampe ini nih, perempatan Mastrip ya. Bilang kalau deket kantor kayak radio deres banget. Iya, bener. Di sini deres banget asli. Sobat Roy, tadi pas awal itu gak terlalu deres ya. Hujannya agak rintik-rintik tapi gede-gede gitu awalnya. Tapi semakin mendekati jam 2 siang makin makbres gitu rasanya, bener-bener deres sampai sekarang nih. Mau ke arah mana nih Sobat Roy? Mudah-mudahan lancar ya aktivitasnya hari ini, karena dari Cokro hujan tapi panas, ternyata pas sudah nyampe deket K-Radio malah deres banget ya Sobat Roy. Mudah-mudahan setelah ini lancar perjalanannya. Kalau mungkin ada gejala-gejala yang patut diwaspadai, kok gejala sih? Hambatan-hambatan di jalan yang patut diwaspadai, apalagi kalau melintas di jalan Mastrip ya, bisa dikabarkan juga update-nya. Karena Mastrip ini kalau udah hujan deres, ini agak mengkhawatirkan ya Sobat Kay. Ada beberapa titik di sana yang rawan akan genangan air dan menimbulkan banjir. Bahkan waktu musim hujan itu benar-benar gak bisa dilewati kendaraan sih sebenarnya. Sebenarnya bukan gak bisa, hanya dicegah untuk dilewati kendaraan supaya gak membahayakan pengendara ini tadi Sobat Kay. Mudah-mudahan lancar ya perjalanannya Sobat Roy. Kemudian selamat siang Sobat Yuke. Ini di Roxy ya, di hal W-nya Roxy Square, arah masuk ke parkiran mobil, ini masih kering, tapi kelihatan udah gelap ya Sobat Yuke ya. Dari sana udah kelihatan gelap untuk kawasan kota nih ya, langitnya. Mudah-mudahan setelah ini tetap lancar dan aman ya, atau mungkin hujannya ini ada shift-nya ya. Untuk sekarang lagi shift di K Radio, abis ini geser nyampe ke shift Sempusari juga mungkin ya. Tapi tetap kita doakan mudah-mudahan tetap lancar. Dan oh iya, ini kan long weekend ya Sobat Yuka ya. Ini nampaknya juga terlihat dari parkiran aja kelihatan antriannya udah lumayan, apalagi di dalam ya Sobat K. Mudah-mudahan tetap lancar yang akan beraktivitas. Sobat Yuka juga mau jalan-jalan kah ke Roxy Square di siang hari ini? Mudah-mudahan semuanya aman. Yang pengen dibeli terbeli, yang pengen dilihat bisa kelihatan semuanya. Terima kasih update-nya Sobat Yuka, Sobat Troy. Dan kita menemukan kalau emang agak ada perbedaan ya di beberapa titik, dan sesuai dengan yang disampaikan oleh BMKG di hari Senin kemarin ya Sobat K. Kalau ternyata memang dalam minggu ini, sekalipun kita sudah memasuki musim hujan, tapi bukan berarti nggak ada hujan sama sekali. Tetap akan ada hujan, hanya saja intensitasnya ringan hingga sedang dan tidak sebesar saat intensitas hujan turun di musim hujan Sobat K. Jadi tetap sekalipun deras gak akan terlalu lama dan gak akan lebih deras daripada waktu musim hujan. Kemudian juga masih bersama Sobat Troy ini ngabarin mau makan guys. Mudah-mudahan dapat sesuai dengan menu ya. Karena kalau di restoran ini ya Sobat Troy, Alifa tuh juga suka banget di restoran ini. Kebetulan di Jalan Danau Toba juga. Tapi sayangnya ya, kadang kalau udah telat datang dan pas liburan itu banyak menunya yang udah sold gitu ya Sobat Troy ya. Mudah-mudahan hari ini menu yang diinginkan Sobat Troy dan keluarga ada semua. Jadi makannya bisa tumak ninah. Bisa enak makannya ya untuk siang hari ini. Apalagi ini long weekend sampai hari Minggu ya Sobat K, 4 hari. Ditambah kalau di Jember ini juga jadwal pemberangkatan hajinya 14, 15, 16. Mulai tadi malam tuh kalau di sekitar Kaliisat ya Sobat K, udah banyak banget beriringan dari habis maghrib ya. Udah beriringan sound system yang mengantar jemaah calon haji dari Kabupaten Jember. Kalau di tempat kamu gimana keseruannya? Apakah ada tradisi tersendiri setiap ada keberangkatan calon jemaah haji Sobat K? Bisa share juga update-nya sekaligus share juga di liburan siang hari ini kamu ngapain Sobat K, sudah ada di mana dan apakah juga sama kondisinya hujan? Bisa share update-nya di WhatsApp ya seperti biasa 0811 378 1029. Sambil kita nikmati single dari Charlie Puth berikut ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Di sekitar Keridio, Sobat K, Jalan Danau Toba sudah mulai reda hujannya, Sobat K. Dan juga kayaknya bener deh, hujannya bergeser deh ya. Shift Keridio udah selesai, hujannya tinggal bergeser kemana nih arahnya. Bisa di-share juga update-nya siang hari ini, mungkin kawasan mana yang sudah mulai turun hujan. Tapi kita sudah dapat WhatsApp juga dari Sobat Arif. Ini kalau dari view-nya ya, videonya dari sekitar Lippo Plaza. Kita simak update selengkapnya ya, berikut ini bersama Sobat Arif.
2: Gajah Mada Lippo sudah mulai hujan lepas dari simpang 3 apa Tasmat sudah hujan. Pengen terus hujannya. Tiba-tiba hujan aja. Hari yang depan tidak hujan.
0: Berbagai Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih update-nya Sobat Arif. Ini Sobat Arif update di jam 14.28 ya. Baru banget berarti beneran nih hujannya bergeser nih Sobat K di siang hari ini ya. Di sekitar Keridio udah lumayan cerah, tinggal rintik-rintik aja. Tapi tetap ya untuk kamu yang akan beraktivitas, tetap dipersiapkan alat pelindung hujannya. Karena kabarnya dari Sobat Arif ini kan, Sobat Arif nih mengarah dari Hayam Wuruk, Lippo Plaza, terus nanti belok kiri ya. Sobat Arif tadi belok kiri ke arah Gebang, dan nampaknya juga masih hujan Sobat K di beberapa titik. Jadi harus tetap waspada dan hati-hati di jalan ya. Terus kamu bisa kabarkan WhatsApp kita, di WhatsApp kita update informasi terbaru kira-kira hujannya udah nyampe mana di 0811-378-1029. Kemudian Sobat K, Sobat Yuka juga masih bergabung bersama kita ya. Tadi mengabarkan kondisi terbaru di sekitar Roxy Square, Sobat K, dimana kalau dari parkiran masuk mobil ya, ini udah mulai kelihatan antriannya, terlihat cukup padat dan ternyata makin lurus ya Sobat K, makin ke arah parkiran motor ini makin terlihat, dikirimkan fotonya oleh Sobat Yuka. Kalau yang parkir di sana nggak cuma mobil-mobil aja Sobat K, ada banyak elf dan bis juga, luar biasa loh. Ini yang penasaran nih dari plat-plat mana aja ya, dan nggak kebayang juga betapa ramenya Roxy Square hari ini Sobat K. Mudah-mudahan tetap aman siapapun yang berbelanja, dan tetap jaga barang bawaan kamu sendiri ya Sobat K, dijaga masing-masing. Mudah-mudahan semuanya bisa berlibur, jalan-jalan, berbelanja dengan aman dan nyaman. Ini jadi fun fact baru nih, kalau di Jember itu sebenarnya wisatanya ya, itu gak cuma wisata-wisata alam aja, sekalipun wisata alam kita juga luar biasa ya, apalagi di kawasan selatan, pesisir pantai, wah luar biasa. Tapi ternyata mengarah ke kota, wisatanya juga gak kalah ya Sobat. Ada wisata belanja yang bisa dikunjungi, ada beberapa mall juga, beberapa titik mall yang bisa dikunjungi, serta banyak juga wisata-wisata kuliner di Kabupaten Jember yang mungkin belum tersedia di kawasan-kawasan atau kabupaten-kabupaten lain di sekitar Tapal Kuda. Jadi benar-benar jadi pusat lah ya Jember ini Sobat K. Mudah-mudahan apapun kegiatan kamu hari ini tetap lancar ya. Terus kamu bisa kabarkan update-nya di WhatsApp kita 0811-378-1029. Sekaligus juga Sobat K masih dalam euforia persiapan keberangkatan haji ya, yang mungkin akan ada persiapan untuk mengantarkan ibadah haji di hari ini atau malam ini, bisa share juga update-nya persiapannya seperti apa. Karena biasanya di kecamatan-kecamatan tertentu, di desa-desa tertentu tuh ada tradisinya sendiri gitu loh Sobat K. Dan itu yang jadi keunikan tersendiri dari Kabupaten Jember. Ada euforianya setiap ada keberangkatan ibadah haji Sobat K. Share juga ya di WhatsApp kita 0811-378-1029.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tengah menyiapkan skema penyerapan hasil tangkapan nelayan untuk memberikan fasilitas harga bagi mereka. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyerapan hasil laut ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna menyokong program makan bergizi gratis. Skema tersebut disampaikan saat bertemu sekitar 120 nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Lateng Banyuwangi pada Kamis 14 Mei 2026. Turut mendampingi Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono. Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan ekosistem pendukung bagi nelayan, mulai dari cold storage, pabrik es, hingga koperasi yang ada di Kampung Nelayan Merah Putih.
2: Berikutnya kawan dari Kabupaten Situbondo, saya Bobi Ramadan, Radio Basa FM membawa kabar. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo menerima kunjungan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok RRT di Surabaya, Yesu, di Pendopo Situbondo. Bupati memaparkan potensi daerah yang dimiliki Situbondo, termasuk perkembangan ekonomi dan peluang investasi di berbagai sektor, terutama investasi yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan memberi nilai tambah bagi daerah. Sementara itu kawan, Konsulat Jenderal RRT di Surabaya, Yilsu, mengatakan kunjungannya ke Situbondo merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan dan untuk menjajaki peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak Tiongkok.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemkot Batu mematangkan berbagai persiapan menghadapi long weekend Mei 2026 untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan. Persiapan dilakukan mulai dari infrastruktur, pelayanan destinasi wisata, hingga kesiapan akomodasi agar wisatawan tetap nyaman selama berkunjung. PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam pengaturan lalu lintas, pengawasan parkir liar, kebersihan kawasan wisata, serta pelayanan kesehatan dan keamanan. Long weekend Mei sampai Juni 2026 diperkirakan meningkatkan mobilitas masyarakat dan jumlah wisatawan ke Kota Batu.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, event organizer atau IU yang menyelenggarakan acara di Kota Solo harus berkoordinasi insentif dengan DLH untuk memastikan tidak ada timbunan sampah yang terbengkalai dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sampah yang diproduksi selama kegiatan berlangsung. Penyediaan kantong sampah terpisah organik dan anorganik yang menjadi syarat utama. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi besar Pemkot Solo dalam menangani persoalan sampah yang kini menjadi perhatian utama.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Lanjut pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, hingga hari ini calon jemaah haji dari sejumlah embarkasi masih terus diberangkatkan. Di antaranya embarkasi Jakarta dan embarkasi Makassar. Untuk mengetahui seperti apa suasana di kedua embarkasi tersebut, sudah terhubung bersama kami Rona Marina di Jakarta dan juga Sabir Le di embarkasi Makassar. Kita akan ke Rona terlebih dahulu. Selamat sore Rona. Ada total berapa jumlah keberangkatan jemaah haji dari embarkasi Jakarta pada hari ini?
2: Dari jemaah di Asrama Haji Pondok Gede yang hari ini tiba, yakni ada sekitar 1.231 jemaah, di mana ini terbagi dalam 3 kloter. Yakni yang pertama adalah kloter yang datang pada pukul 7 pagi tadi, dengan ini adalah kloter 28. Kemudian siang hari tadi, yakni pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, ini datang kloter 29. Dan kemudian juga nanti pada malam hari pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, ini akan kedatangan kloter 30. Di mana tiap kloter ini ada sekitar 400-an lebih jemaah dengan petugas hajinya. Dan yang menariknya memang para petugas haji Indonesia ini memakai rompi berwarna coklat begitu ya. Dan ini merupakan rompi yang bisa untuk membantu para jemaah mudah dalam mengenali ketika nanti sudah sampai di Arab Saudi begitu. Nah, situasi terkini yang dapat kami gambarkan langsung di Asrama Haji Pondok Gede begitu gemah. Di sini adalah para jemaah yang tadi tiba di pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka sempat dapat sambutan terlebih dahulu dari pihak Asrama Haji dan juga kemudian dari pihak pemerintah. Kemudian mereka juga diberikan pengetahuan mengenai pemakaian baju ihram. Dan saat ini mereka juga tengah mengantri untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti fasilitas pengecekan kesehatan, mulai dari gula darah, kemudian tekanan darah, dan lain sebagainya begitu ya. Dan kemudian juga mereka saat ini juga mengantri untuk mendapatkan living cost senilai sekitar 750 rial atau setara dengan 3 juta 100.000 rupiah begitu ya. Nantinya bisa mereka gunakan uang saku ini ketika sudah sampai di Arab Saudi begitu. Dan selain itu juga para jemaah ini juga mendapatkan kartu nusuk, di mana mereka hanya tinggal scan barcode saja dan akhirnya mereka bisa mendapatkan kartu nusuk, yakni kartu identitas fisik yang bisa mereka gunakan sekarang. Dan nantinya ini seharusnya jika di tahun-tahun sebelumnya mereka mendapatkan kartu nusuk itu baru ketika mereka sampai di Arab Saudi. Namun untuk sistem yang tahun ini, Ani Haji tahun ini, mereka mendapatkan kartu nusuk saat mereka sudah memasuki asrama haji, dan ini sangat membantu para jemaah untuk mengenali identitasnya masing-masing. Nah, setelah mereka mengantri di aula kedatangan ini, para jemaah ini nantinya akan segera masuk ke kamar-kamar yang memang sudah disiapkan untuk nantinya beristirahat terlebih dahulu sekitar kurang lebih 12 jam sehingga mereka akan segera untuk diberangkatkan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk informasi juga, Gema, pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat nanti untuk kloter pertama yang datang pada tadi pagi pukul 7 ini akan segera diberangkatkan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, sebelum mereka diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta, mereka 1 jam sebelumnya akan di-briefing terlebih dahulu untuk diingatkan kembali di dalam aula bahwa apa saja yang boleh dan juga tidak boleh untuk mereka lakukan ketika nanti mereka tiba di Tanah Suci begitu. Nah, selain itu memang untuk tagline dari haji tahun ini adalah haji ramah wanita, disabilitas, dan juga tentu saja untuk para disabilitas di sini juga diberikan fasilitas, yakni seperti penyediaan kursi roda. Demikian, Gema, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Rona. Kita akan beralih ke Sabda di Makassar. Sabda, selamat sore. Ada berapa kloter embarkasi Makassar yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci?
3: Ya, kepada juga pemirsa, hingga hari ini PPIH Embarkasi Makassar terus menerima dan memberangkatkan ratusan jemaah calon haji Embarkasi Makassar yang berasal dari 8 provinsi di wilayah Indonesia bagian timur. Dan dini hari tadi PPIH ini memberangkatkan sekitar 393 jemaah calon haji kloter 32 dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, total jumlah jemaah calon haji Embarkasi Makassar yang sudah diberangkatkan menuju ke Tanah Suci hingga saat ini yakni sebanyak 12.556 orang dengan rincian 4.276 jemaah laki-laki dan 8.280 jemaah perempuan. Adapun total jumlah kloter yang telah berangkat yakni sebanyak 32 kelompok terbang. Sementara itu untuk open seat atau jemaah yang keberangkatannya tertunda yakni sebanyak 20 open seat. Kemudian untuk jemaah calon haji Embarkasi Makassar yang wafat sejauh ini sebanyak 3 jemaah, di mana 2 jemaah meninggal di Arab Saudi, sementara 1 jemaah lainnya wafat di embarkasi dan belum sempat diterbangkan menuju ke Arab Saudi. Dan proses pemberangkatan jemaah calon haji embarkasi Makassar masih akan terus berjalan hingga nantinya 43 kloter ini berada di Arab Saudi, dan pemberangkatan ini akan berakhir pekan depan yakni di tanggal 21 Mei 2026. Pihak PPIH Embarkasi Makassar memastikan kondisi jemaah calon haji ini sebelum berangkat sehat sebelum mereka menjalani seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dan petugas penyelenggara haji juga terus berpesan kepada seluruh jemaah calon haji agar selalu menjaga kedisiplinan, kekompakan dan juga kesabaran selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dan para jemaah ini juga diminta untuk mematuhi seluruh aturan dan juga arahan petugas demi kelancaran dan juga keamanan selama proses ibadah haji ini berlangsung. Selain itu, jemaah juga diharapkan dapat saling membantu dan juga menjaga kebersamaan mengingat memang padatnya aktivitas dan juga besarnya jumlah jemaah dari berbagai negara yang nantinya akan berkumpul di Tanah Suci. Gema, sebagai informasi bagi Anda untuk jumlah jemaah calon haji khusus untuk embarkasi Makassar di haji 1447 Hijriah tahun ini, yakni sebanyak 16.750 jemaah yang terbagi dalam 43 kelompok terbang berasal dari 8 provinsi di wilayah Indonesia bagian timur. Dan proses penerimaan jemaah maupun juga pemberangkatan sejauh ini masih terus berjalan hingga nantinya seperti tadi yang saya katakan akan berakhir di tanggal 21 Mei 2026 mendatang. Demikian untuk sementara Gema dari Makassar, saya kembalikan ke Gema di studio.
1: Baik, terima kasih sekali atas informasi Anda dan sebelumnya dari Anda dan Jakarta. Selamat kembali bertugas teman-teman. Dan pemirsa, demikianlah headline sesaat lagi program Newsline akan kembali untuk Anda.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih bersama Sobat Yuka, Sobat K. Tadi kan kita sempat agak nyentil untuk ini ya, persiapan ibadah haji ya. Dan tadi juga kita simak di headline news ya Sobat K, kalau memang dari Kementerian Haji dan Umroh memang sudah mulai sibuk ya, bahkan sejak kemarin ya, untuk menerima jamaah dan memberangkatkannya ke tanah suci Sobat K. Termasuk juga di Kabupaten Jember, di mana memang jadwal untuk keberangkatannya tuh dari kemarin ya, Mas Alifa, dari hari ini 14, 15, 16 Sobat. Ini jadi biasanya itu akan ada tradisi tersendiri kalau di Kalisat ya Sobat. Ini salah satu kecamatan yang ketika ada pemberangkatan calon jemaah haji itu diiringi dengan sound system Sobat. Jadi berangkat dari rumah menuju ke KBIH ya, ini sudah wah euforianya luar biasa. Yang ngikutin juga banyak yang nganter ya Sobat. Kayak ini luar biasa juga antusiasnya. Ini jadi satu ciri khas tersendiri sebenarnya untuk masyarakat Kabupaten Jember. Dan kita juga sudah dapat update nih dari Sobat Yuke, kalau dari KBIH Al-Ghazali ya, Kiai Nasihin. Ini tadi Sobat Yuke menyampaikan koper haji punya tetangga juga sudah dikumpulkan di KBIH Al-Ghazali atau dari pimpinan Kiai Nasihin ini Sobat Kiai. Kata Sobat Yuka, semoga kita semua yang belum dipanggil segera dapat kesempatan untuk menuju ke Baitullah. Amin. Mudah-mudahan semua yang sudah menabung maupun yang punya keinginan mendalam dalam hati untuk bisa berangkat ke tanah suci, ini mudah-mudahan bisa disegerakan untuk dipanggil ke sana ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga untuk keberangkatan tahun ini diberikan kelancaran Sobat K, sehingga dimudahkan perjalanannya, dimudahkan juga pada saat pelaksanaan ibadah hajinya, dan juga kembali pulang ke Indonesia dan menjadi haji yang mabrur Sobat Kay. Dan juga untuk di tahun ini ya, titik kumpul keberangkatan dari Kabupaten Jember itu ditanggul Sobat Kay. Nah ini Alifa pengen tahu update-nya untuk jam segini nih, di jam 15.12, apakah mungkin sudah terlihat ada satu kegiatan atau mungkin keramaian di titik kumpul pemberangkatan ibadah haji ditanggul Sobat Kay? Bisa kali ya kabarkan update-nya juga di WhatsApp kita seperti biasa 0811-378-1029 Sobat Kay. Karena di Indonesia itu dimana ada event pasti akan ada keramaian, termasuk juga keberangkatan ibadah haji, apalagi ya momentum satu tahun sekali Sobat Kay, keberangkatan dan pulang itu akan jadi momentum yang luar biasa. Biasanya di desa-desa, di gang-gang, wah ini ada kemeriahan tersendiri. Bagaimana juga kondisinya sore hari ini di sekitar tanggul, di alun-alun tanggul ya Sobat Kay, bisa dikabarkan update-nya di 0811-378-1029.

Masih ingatkah sobat kamu terhadap salah satu video yang cukup viral akhir-akhir ini? Kamu kalau belum nonton bisa cek juga di Instagramnya Kiradio ya. Di @kstripradiojember.com. Karena ada satu tindak yang cukup menggemparkan dan viral di mana-mana. Di mana ada seorang anggota DPR di Jember, ada hearing ya, RDP, rapat dengar pendapat. Beliaunya malah main game dan merokok, Sobat K. Sebenarnya nggak masalah juga sih kalau misalnya mau merokok di ruang yang udah ada fasilitas exhaustnya ya, Sobat. Karena di beberapa tempat juga, dulu waktu Alifa sempet ada di aktif di salah satu ini ya, kantor di Jember itu juga ada. Ini bukan kantor pemerintahan ya Sobat K, tapi kantor corporate, di salah satu kantor corporate di sekitar Jalan Brawijaya. Itu juga pakai ini, pakai exhaust. Jadi AC nyala tetap ngerokok aja karena exhaustnya juga nyala gitu. Jadi asap rokoknya kesedot. Nah, tapi masalahnya ini seorang public figure ya, seorang anggota DPR, dan videonya sudah viral. Sudah ada banyak sekali pendapat, termasuk juga dari pakar hukum tata negara Universitas Jember, yaitu Dr. Aris Haryanto, pada hari Rabu kemarin, yang menyampaikan bahwa penilaian terkait perilaku anggota DPR di Jember yang main game dan merokok saat forum rapat resmi ini merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, baik dari sisi etika pejabat publik maupun dari norma kelembagaan. Menurutnya Sobat K, peristiwa yang viral di tengah masyarakat ini menjadi alarm penting bagi lembaga politik untuk memperkuat disiplin, profesionalitas, serta tanggung jawab moral di ruang publik. Dalam keterangannya Sobat di hari Rabu kemarin tanggal 13 Mei, dia menyampaikan kalau forum rapat DPRD merupakan ruang resmi yang dijalankan dalam rangka pelayanan publik dan pengawasan pemerintahan. Karena itu ya, setiap anggota dewan dituntut untuk menjaga sikap, fokus, serta menghormati forum yang sedang berlangsung. Disebutkan bahwa ketika seorang pejabat publik berada dalam forum resmi tapi justru merokok dan bermain game, maka yang bersangkutan sesungguhnya sedang menanggalkan tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Dia hadir secara fisik tapi nggak menunjukkan penghormatan terhadap forum maupun masyarakat yang diwakilinya. Menurutnya Sobat K, perilaku merokok di ruang rapat ini juga memiliki konsekuensi etik dan sosial karena dilakukan di ruang publik yang dihadiri oleh banyak pihak. Selain mengganggu kenyamanan, asap rokok juga berdampak terhadap kesehatan peserta lain. Sementara tindakan bermain game saat rapat dinilai menunjukkan rendahnya konsentrasi dan tidak adanya penghormatan terhadap agenda yang sedang dibahas. Dia menyampaikan fenomena viral semacam ini gak hanya berdampak pada individu pelakunya ya, tetapi juga menyeret citra lembaga DPRD dan juga partai politik tempat dia bernaung Sobat K. Di era digital ini ya, publik dengan cepat bisa membedakan atau memberikan penilaian melalui opini sosial yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Dia juga menegaskan bahwa kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan pribadi semata. Menurutnya, jika tidak ada ketegasan dari pemimpin atau dari lembaganya sendiri, dari partai politiknya juga, perilaku ini bisa berkembang menjadi budaya kerja yang buruk di lingkungan politik. Sobat K, jadi harus ada sanksi tegas ya, dan benar-benar harus ada sesuatu yang membuat dia jera sehingga mungkin dia tidak bungul lagi, takutnya diulangi oleh anggota yang lain ya. Mudah-mudahan jangan sampai ya Sobat K. Mudah-mudahan ini jadi evaluasi juga untuk personal yang melakukan, termasuk juga untuk partai politiknya juga, mungkin untuk ya kedepannya bisa berpikir dua kali untuk kira-kira menyeleksi siapa yang akan mereka tunjuk sebagai kader ya Sobat K, ketika sudah berhadapan dengan hal ini. Karena kalau kita lihat di mana ya, Korea lah contohnya. Di Korea Selatan, cancel culture-nya ini luar biasa. Sampai banyak juga public figure yang mereka suicide atau melakukan tindak bunuh diri itu pada saat live, atau misalnya
pada saat live juga mereka menceritakan kalau separah itu dibulinya, karena ya memang separah itu juga cancel culture-nya. Nah, kalau Indonesia, kebetulan orang-orang Indonesia ini kan pemaaf ya. Jadi ketika setelah melakukan kesalahan, terus klarifikasi, kemudian kelihatan baiknya, ya sudah gitu sobat. Apalagi nih, ini bukan satu-satunya yang viral minggu ini, tapi juga masih ingat gak ada satu lomba LCC, lomba cerdas cermatnya MPR, dan ini cukup miris juga. Sampai hari ini hujatan itu mengalir terus ke MC-nya juga, karena yang MC-nya ini juga terlihat sangat berpihak pada juri ya sobat. Mungkin dia juga dilema antara harus berpihak pada juri atau bagaimana, karena tidak terduga ya hal tersebut terjadi, di mana bisa kalimatnya sama persis tapi yang satu minus 5 dan yang satu poinnya plus 10. Ini jadi satu evaluasi juga untuk semua pihak, dan ya mudah-mudahan semuanya semakin baik. Dan kalau menurut Alifa, kayaknya kita harus mulai deh budaya cancel culture sobat. Kayak kalau menurut kamu gimana? Coba sampaikan pendapat kamu ya di 0811 378 1029.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: power gain push.
1: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih bersama Alifa ya Sobat K di K Perspektif sore hari ini. Ini Alifa bawain K Perspektif tapi rasanya kayak agak vibing K Friday ya. Soalnya long weekend Sobat K di hari ini. Kondisi lalu lintasnya juga tidak sepadat biasanya ya. Karena ya itu tadi tanggal merah. Untuk yang tanggal merah dan besok juga cuti bersama. Mudah-mudahan yang masih bekerja diberikan kelancaran ya. Untuk hari ini aktivitasnya mudah-mudahan segalanya dipermudah ya Sobat K. Dan masih bersama Sobat Yuka kita di sore hari ini. Ini tadi kan Sobat Yuka sharing ya untuk beberapa KBIH. Salah satu KBIH tepatnya. Ini sudah dikumpulin kopernya dari 2 hari yang lalu untuk keberangkatan tanggal 16. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya untuk tetangganya Sobat Yuka dan nanti berkahnya juga nyampe ke Sobat Yuka biar segera bisa berangkat ke Baitullah juga bersama keluarga. Karena ini untuk umat muslim ya Sobat K, ini pemberangkatan ke Tanah Suci dalam menunaikan ibadah haji ini termasuk dalam rukun Islam yang 5 ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan untuk para umat muslim. Dan tidak lupa juga Alifa ucapkan selamat menunaikan perayaan hari kenaikan Isa Al-Masih ya Sobat K. Hari kenaikan Yesus Kristus untuk saudara-saudara kita umat Kristen. Semoga senantiasa diberkahi dan juga selalu dilimpahi kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan peringatannya di gereja manapun diberikan kelancaran ya Sobat K yang beragama Kristen dan juga yang merayakan hari kenaikan Isa atau Yesus Kristus hari ini Sobat K. Karena yang merasakan tidak hanya rekan-rekan kita, saudara-saudara kita umat Kristen ya Sobat K, tapi semua umat juga merasakan dampaknya. Ini kita long weekend di minggu ini ya Sobat K. Mudah-mudahan segala perayaan diberikan kemudahan dan juga bertepatan dengan pemberangkatan ibadah haji Sobat K di hari-hari ini ya, di Jember tuh 14, 15, 16 Sobat, mudah-mudahan diberikan kelancaran juga untuk segala momentum keagamaan ya. Karena tidak hanya satu momentum keagamaan ya, tapi ada lebih dari satu. Mudah-mudahan segalanya dipermudah Sobat K. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Dan juga Sobat Arif masih bersama K-Radio juga menyampaikan mantap komposisinya Don't Speak. Tadi kita putarkan ya di backtrack dari No Doubt. Dan sebenarnya sudah banyak juga penyanyi yang menyanyikan ulang lagu ini dengan versinya masing-masing. Salah satunya kalau gak salah waktu itu dari High School Musical itu juga nyanyiin ini Don't Speak. Kemudian Demi Lovato juga kalau gak salah juga udah pernah nyanyi Don't Speak ini Sobat K. Tapi memang untuk feel dan taste yang original dari No Doubt ini gak tergantikan ya Sobat Arif ya. Mudah-mudahan K-Radio bisa terus menyajikan playlist-playlist terbaik untuk menemani perjalanan dan hari kamu ya Sobat K. Kembali lagi bersama Sobat Yuka. Tadi kan kita sempat bahas banyak pendapat yang sudah keluar terkait dengan anggota DPRD Jember yang pada saat rapat dengar pendapat ini malah justru tertangkap kamera merokok dan bermain game Sobat K. Ternyata ini ya, dulu beberapa tahun lalu ya Sobat K, itu di DPR RI yang main game, kelihatan banget gamenya Candy Crush ya. Kalau ini dia udah main game ditambah juga merokok Sobat K. Kalau berdasarkan pernyataan dari pakar hukum tata negara tadi ya, ini benar-benar melukai ini sih sebenarnya, melukai etika pejabat maupun norma kelembagaan yang dia yang menaunginya Sobat K. Tidak hanya personal itu sendiri yang terbawa tapi juga partai politiknya tentu saja dan lembaganya. Dalam hari ini DPRD Jember. Ada pendapat juga yang masuk dari Sobat Yu ke Sobat Ki terkait dengan hal ini. Kalau kata Sobat Yuke ya, untuk case anggota DPRD Jember yang ternyata juga seorang Gus, ya harusnya mundur. Jangan cuma minta maaf, karena sudah mencoreng nama Jember, lembaga dan ponpesnya juga. Ditambah lagi ponpes sekarang lagi disorot karena banyak kasus. Sedangkan untuk kasus LCC, lomba cerdas cermat, nah mungkin karena gengsi ya jurinya, juri cewek malah gak merasa salah melihat viralnya status WA-nya yang beredar di berbagai media sosial. Iya, akhirnya ya itulah kehebatannya netizen kita ya Sobat Yuke ya. Ketika ketahuan satu, istilahnya apa ya, satu kepleset dikit, akhirnya kebongkar lah semuanya. Sampai barang status-status WhatsApp juga akhirnya tersebar Sobat K. Termasuk juga kasus anggota DPR yang ketahuan, tidak hanya ketahuan ya, dia tertangkap kamera dan tersebar videonya kemana-mana. Itu dia lagi merokok dan juga lagi main game. Ini juga tentu saja ini akhirnya terbawa juga nama pondok pesantrennya, dan ini tentu saja harusnya menjadi evaluasi mendalam ya. Kalau kata Sobat Yuke ya jelas dikuliti sama netizen. Iya, itulah kerennya netizen Indonesia. Tapi sayangnya cancel culture masih belum terlalu jalan ya di negara kita ya Sobat Yuke ya. Beda dengan di Korea Selatan di mana cancel culture-nya luar biasa. Sekali aja seorang public figure melakukan hal yang missed di luar ekspektasi masyarakat, dia attitude-nya kurang baik, maka wah diserang abis-abisan sampai dia sendiri gak kuat menghadapi itu Sobat K. Termasuk juga di Jepang ya, kalau ada pejabat yang ketahuan dan terbukti melakukan tindak korupsi ya, maka dia tidak hanya, hukumannya tidak hanya dituntut untuk mundur, tapi bukan tidak hanya diberhentikan Mas Salifah, tapi juga dituntut untuk harakiri atau melakukan pengorbanan diri menggunakan samurai Sobat K. Itu juga jadi satu hal yang wow, luar biasa. Apakah di Indonesia bisa hal itu terjadi kira-kira suatu saat nanti? Karena nampaknya kalau misalnya kejahatannya sudah di tingkat dewa ya, hukumnya juga nampaknya harus tingkat lebih di atas dewa lagi, satu tingkat di atas dewa agar tidak terulangi lagi. Tapi ya, kalau hukum Indonesia menurut kamu gimana Sobat K? Apalagi mungkin ada di antara kamu yang ngikutin kasusnya Nadiem Makarim. Nah, bisa kali ya share juga pendapat kamu terkait dengan kasus tersebut. Karena jujur, dari Nadiem Makarim ini kita melihat ya banyak ketulusan teman-teman ojek online, khususnya Gojek angkatan pertama yang ikut babat bersama Nadiem Makarim ya Sobat K. Awal sekali dia membentuk Gojek ini dan banyak juga simpati yang terus mengalir untuk Nadiem Makarim. Tapi sayangnya ada apa? Ada apa yang mempengaruhi sistem hukum kita sampai akhirnya seperti itu? Bahkan salah satu pengamat politik kontroversial pun ya, Rocky Gerung ini menyampaikan kalau sebenarnya proses hukumnya Nadiem Makarim ini ada bias antara apakah benar ini proses hukum yang murni didasarkan pada dasar hukum yang murni atau ada titipan atau mungkin bawaan tersendiri dari para pelaksana-pelaksana penegakan hukum ini Sobat K. Kalau menurut kamu gimana? Mungkin yang sempat ngikutin kasusnya Nadiem Makarim bisa share juga pendapat kamu di 8 11 37 8 10 29 sambil kita dengarkan Raim Laude berikut ini.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai dipadati kendaraan wisatawan. Sejak Kamis pagi, tercatat sekitar 10.000 kendaraan dari arah Jakarta masuk menuju kawasan Puncak. Kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Jagorawi hingga Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Bogor. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah atau one way dari arah Jakarta menuju Puncak sejak pukul 8 pagi. Arus lalu lintas terpantau padat merayap di sejumlah titik, seperti Simpang Pasir Muncak, Megamendung, dan Pasar Cisarua. Sejumlah personel kepolisian diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas di titik kemacetan. Kasatlantas Polres Bogor, Ibtu Afif Widi Ananto menyebut, volume kendaraan meningkat hingga 18% jika dibandingkan hari libur biasa.
1: Setelah diberlakukan one way satu arah, rencananya akan dinormalkan dua arah lagi, sekitar pukul 15 sampai dengan pukul 18, mempertimbangkan dengan volume kendaraan yang melintas.
0: Hari pertama libur panjang akhir pekan, kawasan Gadok, Bogor, dan Kota Bandung, Jawa Barat dipadati wisatawan. Arus lalu lintas sejak pagi terpantau ramai, begitu juga dengan wisatawan yang memenuhi lokasi wisata. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami terhubung dengan jurnalis Metro TV, Joy Jones, yang ada di kawasan Gadok, Bogor, dan Sabago Visasa dari Bandung, Jawa Barat. Kita ke Joy terlebih dahulu. Joy, bagaimana suasana di sana? Apakah akan ada rekayasa lalu lintas?
2: Ya, Jessica dan juga pemirsa, dapat kami informasikan hingga saat ini rekayasa lalu lintas masih dilakukan. Bisa dilihat pemirsa di belakang saya saat ini, rekayasa lalu lintas one way masih diterapkan hingga saat ini. Namun one way yang diterapkan saat ini berbeda dengan pagi hari. Jika pagi hari one way dilakukan dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor, kali ini berbeda pemirsa. Sejak pukul 12.30 waktu Indonesia bagian barat, one way telah ditukar menjadi ke arah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta, dan hingga saat ini one way masih diberlakukan dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Gambar yang Anda lihat saat ini pemirsa adalah lalu lintas di kawasan Gadok, Jawa Barat. Dan pemirsa, situasi saat ini hujan cukup deras mengguyur wilayah Puncak Bogor ini pemirsa, dan hal ini tentunya menjadi juga perhatian supaya bagi Anda pemirsa yang akan melintasi jalan ini untuk berhati-hati dan tetap waspada terkait dengan jalan dan juga hujan yang saat ini masih mengguyur kawasan ini. Pemirsa, dapat kami informasikan bahwa memang kawasan wisata Puncak Bogor masih menjadi destinasi favorit bagi masyarakat terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan pemirsa, oleh sebab itu kendaraan yang melintasi kawasan ini meningkat sebanyak 18% dari hari akhir pekan pada umumnya, jika tidak termasuk ke long weekend saat ini. Dan pemirsa, bisa dilihat saat ini personil atau tim kepolisian sudah bersiap-siap pemirsa. Bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa rekayasa lalu lintas akan diubah kembali. Kami masih belum tahu rekayasa lalu lintas apa yang akan diubah pemirsa, tapi kemungkinan besar one way akan dihentikan jika melihat iring-iringan lalu lintas seperti ini. Pemirsa, kami akan update secara berkala nantinya rekayasa lalu lintas apa yang akan diterapkan. Namun bagi Anda pemirsa yang akan melintasi kawasan ini, apalagi hari libur masih panjang, bagi Anda yang ingin melewati kawasan atau pergi ke kawasan Puncak Bogor, dapat memperhatikan rekayasa lalu lintas apa yang akan dilakukan, one way ataukah ada ganjil genap atau buka tutup jalur, sehingga Anda dapat menuju kawasan wisata Puncak dengan aman dan nyaman. Kembali ke studio, Jessica.
0: Baik, dari Bogor kita beralih ke Bandung, Jawa Barat. Ada rekan Sabago di sana. Sabago, bagaimana suasana libur panjang di kawasan pusat kota Bandung saat ini?
3: Selamat sore Jessica dan pemirsa. Memasuki libur panjang kenaikan Isa Almasi yang memang berdekatan dengan libur akhir pekan. Kawasan pusat kota Bandung seperti di Jalan Braga, Jalan Asia Afrika hingga alun-alun kota Bandung ini mulai dipadati oleh wisatawan. Kendaraan-kendaraan wisatawan asal luar kota mulai memasuki kawasan ini yang memang berasal dari wilayah Jabodetabek maupun dari sejumlah daerah lainnya. Sempat terjadi kepadatan ataupun antrian kendaraan terutama di Jalan Asia Afrika yang memang kendaraan tersendat aktivitas kendaraan wisatawan yang hendak akan parkir di kawasan ini maupun kendaraan-kendaraan yang melambat untuk melihat suasana-suasana di kawasan ini dan juga melihat komunitas cosplayer yang juga ada di kawasan ini. Namun kendaraan-kendaraan tersebut masih terus bergerak dan nampak belum ada skema pengaturan arus lalu lintas dari pihak kepolisian. Yang memang biasanya volume kendaraan ataupun arus lalu lintas di kawasan ini akan terus meningkat hingga malam nanti karena wisatawan yang telah berwisata dari kawasan Lembang bergerak melanjutkan wisata ke kawasan pusat kota Bandung. Beragam aktivitas yang pengunjung lakukan di kawasan ini selain berjalan-jalan menikmati suasana kota, lalu mereka nampak berfoto dan juga menikmati kuliner dan juga menuju ke arah alun-alun dan juga ke arah Braga. Titik-titik kemacetan juga terpantau di Jalan Pasteur, Jalan Sukajadi, Jalan Setiabudi, Jalan Dago, dan juga Jalan Cihampelas yang mengarah ke pusat kota. Dan memang di momen libur panjang kenaikan Isa Almasi ini, sejumlah ruas jalan kota Bandung ini diprediksi akan mengalami kemacetan terutama pada akhir pekan nanti yang juga ada sejumlah agenda kegiatan yang akan digelar di kota Bandung mulai dari event kesenian Jawa Barat, yakni Puncak Milangkala Tatar Sunda, dan juga ada kegiatan event olahraga running, dan juga momen pertandingan Persib yang akan melanjutkan perjuangan juara Super League, yang memang meskipun bermain tandang di Makassar, Boboto-Boboto ini juga nampak akan melakukan nobar di sejumlah titik di kota Bandung. Dan bagi Anda wisatawan yang akan ataupun pengunjung yang akan menghabiskan waktu liburannya di kota Bandung, selain memperhatikan titik-titik kemacetan, juga ini diharapkan memperhatikan kondisi cuaca di kota Bandung. Untuk sementara kembali ke Anda, Jessica di studio.
0: Baik, terima kasih Sabago Visasa atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Joy Jones yang juga melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian headline news saat ini. Sesaat lagi program Metro hari ini akan segera hadir bersama Evo Wondo dengan sejumlah informasi.

0: Info penting untuk kamu warga Jember dan sekitarnya. Long weekend gini, masih bingung cari tempat hangout di mana? Saatnya cari tempat hangout yang seru dan bisa bikin perut kenyang. Yuk, buruan datang ke stand Indomie Nyemek Jogja di Alun-Alun Jember, acara Karnaval SCTV. Cuma dengan 10 ribuan aja, kamu bisa nikmati menu Indomie Nyemek Jogja. Gak hanya itu, di sini kamu juga ngerasain varian Indomie lainnya. Ada Indomie Bangladesh original yang klasik dan gurih, yang paling spesial. Ada Indomie Nyemek ala Jogja, ditambah rendang, ditambah telur, cuma 10 ribu. Murah banget, udah dapat minum lagi. Gak perlu khawatir, buat kamu yang pengen bawa Indomie buat orang di rumah. Cuma dengan 15 ribu aja, di sana kamu bisa dapetin Indomie reguler dan nyemek series. Ayo, ajak semua teman-teman dan keluarga kamu, dan nikmati juga Karnaval SCTV langsung di Alun-Alun Jember, hari Sabtu dan Minggu, 16 dan 17 Mei 2026. Karena kalau udah coba, dijamin bakal ketagihan.
1: K-Radio. K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Sobat Adin sudah bergabung di WhatsApp kita ya, Sobat K, di jam 16.00 tepat tadi. Mengabarkan Rabi Puji, sore hari ini ramai lancar Sobat K di long weekend ya, Sobat Adin ya. Tapi apakah sudah mulai terlihat lalu-lalang ini? Pemberangkatan haji mungkin yang mau kumpul di titik tanggul, sobat bisa di-share juga yang sudah melintas di sekitar Rabi Puji. Dan kalau dilihat dari foto yang dikirimkan oleh sobat Adin, ini kondisinya masih kering. Kalau di Jember kan udah pada udah pada kena hujan ya sobat kayak, tapi kalau di Rabi Puji ternyata memang masih belum tersentuh hujan, sudah dikonfirmasi oleh sobat Adin. Mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya sobat Adin di sore hari ini. Mau berlibur kah atau mau mengarah ke Jember kota kah ini? Karena tadi kita dapat informasi dari Sobat Yuka ya, Roxy Square luar biasa rame banget Sobat K. Bahkan di parkirannya, parkiran luar ya, yang di depan Mandiri Land, itu banyak banget elf-elf dan bis-bis. Nampaknya dari luar kota sih Sobat K. Ini jajar-jajaran banyak banget asli. Benar-benar rame nampaknya ya di sore sampai dengan malam hari ini untuk kawasan Roxy Square. Mungkin kamu bisa kabarkan yang lagi ada di dalam mallnya sambil denger ke radio, kali bisa dikabarkan juga gimana ramenya di sana di 0811-378-1029. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Selamat sore Sobat Cahyuryadi, juga bergabung bersama kita nih Sobat K melalui WhatsApp. Kalau kata Sobat Cahyuryadi, wah asik banget temanya. Agak, karena sebenarnya minggu ini tuh banyak banget yang seru-seru Sobat Cahyo, baik tingkat lokal maupun nasional, karena sama-sama melibatkan public figure ya, yang tidak hanya public figure dari segi entertainment, tapi juga public figure dalam segi kebijakan ya Sobat K. Mulai dari di Jember ini kemarin juga DPR ya kan, viral juga sampai sekarang Sobat. Kemudian juga di nasional ada kasus Nadiem yang menimbulkan banyak rasa dan banyak tanya juga. Kalau kata Sobat Nadiem, kok Sobat Nadiem? Kalau kata Sobat Cahyo Riyadi ya, kalau Sobat Cahyo jadi presiden gak bakalan pilih Nadiem. Dia apa kapasitasnya? Hanya dibikin app Gojek, kok terus tiba-tiba bisa jadi menteri yang tidak pada bidangnya, jelas tidak sesuai. Dan kasusnya banyak orang penting ikut, makanya kasusnya juga ngambang. Terus lagi gak bisa lupa sama Harvey Muiz ya, suaminya Sandra Dewi ya Sobat Cahyo ya. Kasusnya gimana dan harta sitaannya kemana? Belum juga kasus lama Hambalang, IKTP, wah hilang semua bagai diterpa angin bercampur debu. Semua intinya satu, kepala negaranya, bagaimana kinerjanya? Jangan-jangan justru dia yang ada di balik semua ini dan gak mau tahu asalkan sudah clear dalam tanda kutip ya. Kasus mantan presiden dan presiden aktif juga lambat laun hilang. Kok cuma satu yang dibahas? Kayak telenovela ya sobatnya, yang sampai sekarang juga masih aja ada ada pembahasannya di mana-mana ya, yaitu dari Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Joko Widodo. Kalau kata Sobat Cahyo ya, bukannya belain, dulu Joko Widodo digadang-gadang ada sosok Ratu Kidul dan Ratu Piningit dan banyak lagi. Tapi sekarang kisahnya jauh berbeda. Padahal Joko Widodo sudah banyak melakukan perubahan untuk negara ini. Begitu yang disampaikan oleh Sobat Cahyo Riyadi. Terakhir untuk Sobat Ken ya, kata Sobat Cahyo, selamat beraktivitas dan selamat menikmati libur panjang di hari ini Sobat Ken. Karena ini tidak hanya long weekend, tapi kalau menurut Alifa ini very long weekend. Karena kalau long weekend kita biasanya Jumat, Sabtu, Minggu ya, tapi ini udah dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu long weekendnya. Ini very long weekend Sobat Ken.

0: Kemudian yang tadi disampaikan oleh Sobat Cahyo Riyadi ya, terkait dengan kasus-kasus yang sudah tidak terpublikasi lagi, ini juga nampak jadi semacam anomali ya Sobat Cahyo Riyadi ya, yang sebenarnya di Indonesia ini ternyata gimana nih, Alifa belum menemukan kosakata yang tepat. Mungkin Sobat Cahyo Riyadi bisa bantu kosakata apa yang kira-kira tepat disampaikan untuk kondisi Indonesia saat ini, Sobat Ki, apalagi back to the trend of in this economy ya. Kita sudah dolar kita makin, bukan dolar, rupiah kita terhadap dolar itu makin lama makin turun aja nilainya, Sobat Ki. Ya, seperti apa kira-kira menurutmu memandang Indonesia saat ini? Apalagi masih jauh sih ya dari Agustusan, tapi ini udah bulan Mei. Coba deh sobat, sampaikan pendapat kamu, kira-kira apa kabar Indonesia hari ini menurut kamu, Sobat K? Di 0811-378-1029 sambil kita nikmati satu single dari NPD berikut ini. Mudah-mudahan jadi mood booster kamu ya sore hari ini.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember mewaspadai peningkatan kasus campak yang terjadi sejak awal tahun 2026. Hingga awal Mei, tercatat sebanyak 40 kasus campak dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan laboratorium. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes PPKB Jember, Rita Wahyuningsih mengatakan, peningkatan tersebut merupakan hasil lanjutan pemeriksaan laboratorium yang sebelumnya tertunda. Dari total 119 kasus suspek campak, sebanyak 40 sampel dinyatakan positif setelah diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya. Kasus tertinggi ditemukan di Kecamatan Ledok Ombo, Sumber Jambe, dan Mayang. Untuk memutus rantai penyebaran, Dinkes telah menggelar imunisasi serentak di 14 puskesmas yang ditemukan kasus campak.
2: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Di Subkota Malang sampaikan akan mengoperasikan 80 angkot menjadi angkutan pelajar yang rencananya akan dimulai berjalan pada bulan Mei 2026. Tetapi Kadis Subkota Malang Wijaya Saleh Putra menyampaikan saat ini program masih belum terrealisasi dan masih menunggu tahap akhir berupa peresmian peraturan wali kota atau perwa.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawalan Pemerintah Kabupaten Madiun menargetkan penemuan kasus TBC tahun ini 1.892 kasus baru hingga akhir Desember 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Heri Setiana mengatakan, pemerintah daerah setempat mendorong keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD agar penanganan TBC lebih cepat dan menyeluruh. Dinkes Kabupaten Madiun akan meningkatkan upaya penemuan kasus TBC. Salah satu satunya melalui pengadaan layanan mobil ronsen keliling. Mobil tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat screening atau tracing kasus TBC di masyarakat. Selain itu, Dinkes Kabupaten Madiun menguatkan integrasi screening TBC dengan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya sedang menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan dari Kementerian Kesehatan pada kasus keracunan MBG di Kecamatan Bubutan 11 Mei lalu. Dr. Billy Daniel Mesah, Dinkes Kota Surabaya bilang, hasil uji diperkirakan keluar dalam 5 hingga 7 hari ke depan. Sementara itu, total 5 siswa dilaporkan harus menjalani rawat inap dan observasi medis di RSIA IBI Surabaya akibat mengalami gejala muntah dan diare.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: 102.9 K-Radio. Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat K, masih bersama Alifa ya di Gay Perspektif hari ini. Dan tentu saja Alifa ingatkan, kamu tidak hanya bisa mendengarkan K Radio dari terestrial 102,9 aja ya Sobat K, tapi tentu saja kamu masih bisa dengerin kita streaming dari manapun. Karena biasanya kalau sudah kamu melintas di luar jangkauan sinyal kami, otomatis akan pertama berebut-berebut dulu, terus sampai akhirnya suaranya udah gak terdengar lagi, tergantikan oleh radio lain, biasanya di yang masih dalam jangkauan wilayah di tempat kamu berada Sobat K. Untuk itu kamu bisa dengarkan kita via streaming ya, seperti biasa di kastripradiojember.com Sobat K, kamu bisa dengarkan dari manapun ya. Dan juga untuk kamu yang sore hari ini beraktivitas dimanapun ya Sobat K, tetap harus mempersiapkan alat pelindung hujan lo ya. Meskipun di kawasan Jalan Danau Toba tadi udah sempat hujan ya, udah dapat shift hujan tadi siang sekitar jam 13.40-an sampai jam 15.30-an ya Sobat K. Tapi ternyata sekarang Sobat kondisinya udah mulai agak terlihat mendung lagi. Jadi tetap harus waspada, mempersiapkan segala kemungkinan dengan sebaik-baiknya. Tetap harus mempersiapkan alat pelindung hujan masing-masing ya Sobat K. Jangan sampai lupa. Dan juga Sobat, masih berkaitan dengan kemarin yang viral Sobat, bahkan gak cuma viralnya kemarin ya, tapi sampai hari ini juga masih viral dan jadi bahasan di mana-mana, terkait dengan anggota DPRD Jember yang ketahuan tertangkap kamera merokok dan bermain game Sobat. Sudah ada pendapat dari Gus Fawait selaku Bupati Jember memandang hal ini, kira-kira bagaimana pendapat beliau? Kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News. Viralnya video anggota DPRD Kabupaten Jember yang diduga bermain game dan merokok saat rapat mendapat tanggapan dari Bupati Jember Muhammad Fawait. Menurut Gus Fawait, kejadian tersebut merupakan kondisi yang lagi apes karena terekam kamera dan menjadi perhatian publik. Bupati Fawait, Rabu malam 13 Mei 2026 mengaku cukup terkejut dengan kebiasaan merokok dalam forum rapat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember. Sebab selama dirinya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama 10 tahun, ia mengaku tidak pernah mendapati anggota Dewan merokok saat rapat paripurna berlangsung. Namun saat bertugas sebagai Bupati di Jember, Gus Fawait melihat kebiasaan merokok saat rapat tidak hanya dilakukan anggota DPRD, tetapi juga sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang menghadiri forum resmi pemerintahan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar suasana rapat tetap nyaman dan tertib, terutama bagi peserta yang tidak merokok. Gus Fawait berharap kedepannya ada aturan yang lebih tegas dan jelas terkait larangan merokok dalam kegiatan resmi pemerintahan, termasuk rapat paripurna DPRD. Ia juga meminta seluruh pejabat OPD maupun peserta rapat lainnya untuk menghormati forum resmi dengan tidak merokok selama kegiatan berlangsung. Bupati menegaskan kegiatan merokok di ruang rapat dapat mengganggu kenyamanan peserta lain yang tidak merokok. Karena itu, ia berharap budaya disiplin dalam forum pemerintahan bisa diperbaiki bersama. Sebelumnya, video yang memperlihatkan seorang anggota DPRD Jember diduga bermain game sambil merokok saat rapat sempat viral di media sosial dan menuai berbagai tanggapan dari masyarakat.
3: Saya 10 tahun jadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur, kalau paripurna nggak ada yang ngerokok. Nah, pas masuk ke Jember, itu banyak yang ngerokok, bukan cuma anggota DPR loh ya. Kepala OPD juga banyak ngerokok. Nah, mungkin momentum ini sekaligus saya berharap mudah-mudahan nanti aturannya diperjelas. Ya kalau paripurna, acara-acara paripurna, para kepala OPD dan semua yang hadir, jangan merokok. Kasihan yang tidak merokok. Jangan-jangan yang merokok karena memang diperbolehkan. Nah, begitu ya. Cuman pas lagi apes viral aja.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih bermari kamu ya Sobat Gay, dan tentu saja untuk hari ini kita masih sampai jam 8 malam. Jadi kamu bisa terus bergabung di WhatsApp ya. Kita masih akan aktif dan membahas berbagai hal menarik Sobat Gay. Sore hari ini kita juga dapat apresiasi dari Sobat Arif. Senang sekali dari tadi Sobat Arif ini ya, nampaknya sangat menikmati playlist kita ya, dari lagu Don't Speak, kemudian sampai menanyakan apakah MD-nya K-Radio mantan personil grup band 40-an? Soalnya di zaman Sobat Arif masih bujang ya, tahun 2000-an, ini ramai band-band top 40-an. Di dulu grup band yang terkenal nama bandnya 99. Tadi ini sudah Alifa tanyakan, soalnya kata Sobat Arif ya, yang diputer komposisinya nggak asing buat Sobat Arif, apalagi yang tahun 2000-an. Wah luar biasa, kalau gitu berarti kita cocok ya. Kita cocok di playlistnya Sobat Arif. Dan juga untuk kamu juga Sobat Ki yang suka banget sama playlist K Radio, kamu juga bisa komentar dan kira-kira kurangnya apa, bisa banget juga disampaikan ke WhatsApp kita ya di 08 11 378 10 29. Ini tadi sudah Alifa tanyakan Sobat Arif, dan ternyata tidak, ternyata bukan. Untuk MD kita ini angkatannya masih angkatan lahir di tahun 90-an ya, masih masuk ke Gen Z juga, Gen Z milenial lah ya untuk MD kita. Cuman memang Sobat Arif, tanpa dipungkiri ya, lagu-lagu tahun 90 dan 2000-an itu adalah lagu-lagu yang bisa dibilang the song of the, bukan of the year ya, of the generation, karena semua generasi masuk. Sobat Arif, asli deh, Alifa lahir tahun 96 ya, kemudian Alifa dikasih lagu tahun 80-an, band-band tahun 90-an juga suka, karena entah ya, kalau lagu-lagu 80-an, 90-an, 2000-an diputar ke sekarang tuh juga selalu relate gitu. Apalagi sekarang ini juga lagi nge-hype banget, salah satu penyanyi yang lagi cooking sekarang menurut Alifa itu adalah Keisha Lefronka. Keisha Lefronka ini awalnya pada ngira dia nyanyiin lagu ini, nyanyiin lagu Recycle yang judulnya Pelarian, di lagu-lagu terbarunya dia, di albumnya dia. Kemudian tadi kita putar juga, masuk di kita ada judulnya Aku Bukan Dia. Itu karena memberikan vibes, bukan vibes lagu-lagu tahun 2020-an gitu ya Sobat, tapi vibesnya balik lagi ke tahun 2000-an, dimana waktu itu banyak banget band ya, didominasi oleh band-band, dan sekalipun galau musiknya tuh tetap sangar. Nah itu yang sekarang dibawain sama Keisha Lefronka, dan luar biasa dia cukup viral di social media. Dan sebelum ini pun Andi Rianto, musisi-musisi ya, Andi Rianto komposer, kemudian bentar, satu lagi, Yovi Widianto, dia juga sering banget mulai memainkan lagi, mengaransemen ulang lagu-lagunya yang sudah populer di masa tahun 90-an, dibawakan lagi di tahun-tahun sekarang. Ini juga masih relate banget, dan itu menunjukkan kalau sebenarnya musik tahun 90-2000-an itu adalah musik sepanjang masa yang bisa kita dengarkan kapanpun ya Sobat. Kita senang sekali dan kita sangat bangga bisa memenuhi ekspektasi musik dari Sobat K ya. Mudah-mudahan bisa terus menemani Sobat K kapanpun, dimanapun, di perjalanan maupun di rumah. Dan tentu saja kamu bisa dengarkan kami gak cuma dari Terrestrial FM 102,9 aja, tapi kamu masih bisa dengarkan kami juga di website streaming juga di kastripradiojabar.com.

Dan juga Sobat K, Sobat Imawati juga sudah bergabung di WhatsApp kita sore hari ini. Apa kabar Sobat Imawati? Mengabarkan lagu lagi mengabarkan kondisi di Puger tetap panas ternyata. Oh, belum belum hujan sama sekali ya sobat di Puger. Tapi memang waktu itu sama BMKG dibilang kalau Puger, kawasan Jember bagian selatan ini ya, itu kemaraunya duluan. Jadi cenderung lebih panasnya lebih dulu dan lebih panas daripada kawasan Jember kota. Tapi mudah-mudahan tetap seger lah ya. Kalau malam biasanya lebih dingin nih kalau siangnya panas. Dan juga mempertanyakan juga Sobat Imawati, kok Jember sering hujan ya? Itu juga ya Sobat Imawati, karena kita masih memasuki awal musim hujan sih katanya kalau dari BMKG. Sehingga untuk awal-awal ini masih turun hujan, hanya saja intensitasnya itu tidak sebanyak waktu musim hujan begitu. Jadi tetap akan turun hujan nanti hari Senin lagi ya Sobat K. Hari Senin nanti tanggal Alifa cek ya, tanggal 18 kalau nggak salah ya, tanggal 18 nanti kita akan update lagi Sobat Imawati. Karena dari minggu ini kemarin, di hari Senin kemarin itu disampaikan oleh BMKG kalau memang Jember ini hampir keseluruhan sudah masuk musim kemarau, tapi masih belum keseluruhan, ada sebagian yang masih belum masuk musim kemarau, tepatnya di lereng Gunung Argopuro itu masih masih hujan, masih lebih sering hujan sobat. Jadi nanti hari Senin tanggal 18 kita akan update lagi, kita akan tanya lagi apakah kira-kira mungkin Jember sudah keseluruhan masuk musim kemarau. Nanti akan kita update juga ya. Jadi kamu bisa stay tune terus Sobat K. Di hari Senin nanti ya, kita akan update bersama BMKG. Kita akan live call phone Sobat K. Kemudian juga ini Sobat Imawati mulai mengomentari yang tadi kita bahas ya. Tadi juga sudah Alifa putar hot newsnya terkait dengan anggota DPRD Jember yang melakukan dalam tanda kutip pelanggaran ya. Bisa dibilang pelanggaran, karena memang merokok di dalam ruangan pada saat rapat dengar pendapat ini tidak bisa ditiru tentu saja ya, tidak bisa ditauladani, dan tentu saja ini jadi satu hal yang cukup viral apalagi tertangkap kamera. Kalau kata Sobat Imawati ya, kader partai loh kak, bayarannya gede. Kalau kader Posyandu harus fokus, selesai pelatihan harus dipraktekkan, harus laporan, harus terjun tugas langsung, gantinya cuma 300.000, itu aja telat TF-nya. Kenapa contoh kader partai seperti itu? Nah, itulah Sobat Imawati yang jadi satu pertanyaan ya sebenarnya. Kenapa bisa seremeh itu ya? Apalagi kalau nggak salah ini saat kejadian itu DPRD tuh lagi rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan, Sobat. Ya kan? Tapi tadi Alifa ulangin ya, di Alifa pernah aktif di salah satu perusahaan di Kabupaten Jember, lokasinya tuh di Jalan Brawijaya. Nah, di perusahaan itu di satu ruang meeting emang tersedia exhaust. Jadi ketika memang lagi ngerokok, bisa ngerokok aja dalam ruangan sambil AC-nya nyala gitu. Hanya saja kan kontekstual juga ya, tematik dengan disesuaikan dengan tema bahasannya juga. Ketika yang dibahas itu mulai agak lebih serius, apalagi sudah terjelaskan kalau itu membahas tentang kesehatan, tapi malah dibarengi dengan perilaku merokok apalagi sambil main game juga. Ini juga tentu saja ya butuh perhatian tersendiri nampaknya ya Sobat Imawati. Mudah-mudahan Sobat Imawati dan seluruh rekan kader Posyandu diberikan kemudahan, kelancaran, dan ke depan tidak akan telat lagi TF-TF-nya ya. Dan karena tanpa Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, apalah tanpa ini ya, kalau tanpa kader Posyandu yang membantu kinerjanya langsung di lapangan. Mudah-mudahan dilancarkan terus ya Sobat Imawati segala upaya, usaha, dan pengabdiannya terhadap masyarakat. Kemudian Sobat Imawati juga menyampaikan pendapatnya soal playlist-playlist kita ya. Sobat Imawati lahir tahun 77 dan suka semua sama lagu K-Radio. Wah,
bangga banget nih pasti MD kita mendengarkan ini. Mudah-mudahan kita bisa terus relate ya dengan Sobat K dan bisa terus menyajikan lagu-lagu terbaik, konten-konten terbaik untuk Sobat K dimanapun berada. Dan juga Sobat, ini kita masih bersama juga dengan Sobat Cahyo Riyadi. Sobat K, tadi kan kita sempat bahas terkait dengan minggu ini memang banyak kasus ya, baik itu dari strata nasional maupun dari strata lokal ya Sobat K, banyak sekali hal yang viral. Dan akhirnya Alifa pengen tahu, Alifa mempertanyakan kepada Sobat K, kira-kira menurut Sobat K bagaimana, apa kabar Indonesia hari ini? Kalau kata Sobat Cahyo Riyadi, satu kata untuk NKRI, carut marut untuk saat ini. Mungkin kalau pemerintah membuka loker luar negeri secara gratis ataupun potong gaji dengan sistem yang benar, terkontrol, dijamin pasti banyak yang daftar. Termasuk Sobat Cahyo Riyadi dan mungkin rekan-rekan Sobat K juga ya. Karena Sobat Cahyo ini ngerasa hidup di negara sendiri tapi nggak pernah dianggap warga negara. Kita nggak pernah merasa dicintai, diperhatikan, dijamin dalam semuanya, justru pelan-pelan disiksa, kalau kata Sobat Cahyo. Maaf, Presiden, DPR, MPR, Pusat, dan para dirut-dirut, mereka bisa dibilang pegawainya rakyat. Kata Sobat Cahyo Riyadi ya, rakyat punya kekayaan alam ini dari Tuhan, dimandatkan pada rakyat, kemudian rakyat memilih mereka untuk mengelolanya dengan baik dan benar. Boleh sedikit minta gaji gede sama rakyat, tapi jamin rakyat, sejahterakan hidup rakyat, makmurkan juga rakyat dengan hasil yang rakyat titipkan untuk dikelola dan dijual, tapi justru mereka kecam, mereka masa bodoh dengan penderitaan rakyat, mereka bahagia di atas kesengsaraan rakyat. Generasi muda yang pintar, ilmunya dihargai murah. Kalau mau kaya, usaha sendiri dengan berbagai cara. Lalu dibelajari juga cara korup, nipu, markup, dan lain-lain. Nanti kalau ketahuan dijadikan kambing hitam. Apalagi kepala negara sekarang ini makin menyiksa. Membunuh rakyat pelan-pelan dan mereka melihat betapa berita sambil duduk ngopi dan tersenyum bangga. Waduh. Yah. Ini pendapat dari Sobat Cahyo Riyadi. Tapi menurut Alifa, kamu yang lagi ada di rumah atau lagi ada di perjalanan juga punya pendapat sendiri terkait dengan apa kabar Indonesia hari ini menurut kamu. Bisa kamu kirimkan juga di WhatsApp kita ya, di 08 11 378 10 29 Sobat Cahyo.

0: something I want to talk about.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
5: Eh, mau kemana?
4: Mau berangkat lah.
5: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
4: Hehehe, iya. Sorry ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
6: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
7: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
6: Iya, maaf ya.
7: Jangan lupa, pakai helm.
6: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
7: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
4: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
8: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
9: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
8: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
9: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
8: Ayo, belanja di toko teman. Jajan di warung tetangga dan banggakan karya anak negeri.
9: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
8: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

الأحقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا

K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu ya, tentu saja Sobat Gay di hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Suasananya masih awal long weekend ya. Bukan hanya long weekend sih, very long weekend, karena mulai hari Kamis hari ini ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Sobat Gay. Ini masih banyak waktu liburannya, tapi masih bersama Gay Perspektif juga ya. Kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita seperti biasa di 0811-378-1029, Sobat Gay. Dan juga Sobat Gay, di malam hari ini tentu saja kita nggak ketinggalan, akan ada masih banyak informasi yang akan kita bahas ya, Sobat. Dan juga untuk kamu yang sudah mulai bersiap-siap nih di jam 17.48 ini, mau kemanakah kamu? Adakah yang mau nge-mall? Atau mungkin mau berjalan-jalan sekitar Jember aja? Mau menikmati alun-alun? Oh iya, atau mungkin ada yang udah persiapan untuk mengantarkan keberangkatan jemaah haji, jemaah calon haji maksud Alifa, di lingkungan tempat tinggal kamu. Ada kerabat atau saudara, mungkin juga bisa dikabarkan ya update-nya Sobat di malam ini bersama Alifa di WhatsApp di 0811-378-1029.

0: Dan juga sobat, kita masih bersama sobat Arif ya, sobat Ki di malam hari ini. Dan juga tadi sobat Arif nanyain sebenarnya MD-nya angkatan tahun berapa sih? Ternyata MD-nya masuk di Gen Z. Kalau milenial ke Gen Z tuh apa sih namanya? Ada istilahnya loh sobat Ki, Zilenial kalau nggak salah ya. Jadi vibing-nya masih antara milenial dan Gen Z, walaupun lahirnya tuh di angkatan tahun 90-an sampai 98 kalau nggak salah ya, Zilenial. Dan juga sobat Arif juga setuju, memang betul musik daerah 2000 didengar sampai saat ini masih enak. Band-band baru juga bermunculan dengan musik dan lirik yang enak didengar dan masih masuk akal di telinga. Tapi sobat Arif paling suka komposisi-komposisi yang diputar di Sabtu dan Minggu. Bisa enak-enak, seperti yang pernah dibilang, pendengarnya keren, radionya juga keren-keren. Dan juga untuk sobat Arif juga mau gabung lagi besok. Yes, sekarang nampaknya sudah waktunya untuk istirahat untuk sobat Arif ya. Mudah-mudahan bisa istirahat dengan nyaman. Besok kita akan lanjut lagi dengan aktivitas baru dan juga update-update informasi yang terbaru sobat K, dan juga sesuai dengan yang disampaikan oleh sobat Arif ya. Kalau hari Sabtu Minggu itu tidak hanya pure komposisi dari playlistnya MD Sobat King. Tapi kalau Sabtu Minggu seperti biasa tentu saja kita akan putarkan juga lagu-lagu favorit kamu ya di WhatsApp kita di program K Free Day setiap hari Sabtu dan Minggu mulai jam 12 siang sampai jam 8 malam. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk kirimkan lagu favorit kamu di hari Sabtu dan Minggu ya. Juga untuk hari ini Sobat K, kamu masih terus bisa berkabar sama kita terkait dengan kasus-kasus yang lagi in minggu ini. Ada banyak sobat, kayak mulai dari level lokal, apalagi kalau bukan video viral sobat. Dan kalau di postingan Keredio ya, 8 jam yang lalu sudah dipost terkait dengan klarifikasi dan permintaan maaf dari anggota DPR yang ketahuan tertangkap kamera bermain game dan juga merokok pada saat rapat dengar pendapat sobat kayak. Dan juga itu kalau yang lokal ya. Kemudian juga ada kecelakaan kereta api juga, karena sebenarnya ini juga gimana ya, kadang ketika melintas di sekitar rel kereta itu entah nggak terlihat atau nggak terdengar gitu suara kereta apinya sobat K. Nah itu juga jadi satu permasalahan tersendiri, jadi harus jadi perhatian juga untuk kita ketika melintas di perlintasan pintu, palang pintu kereta api ini harus lebih berhati-hati. Itu yang dari lokal, sobat. Sementara yang dari nasional, ini ada satu kasus yang mengundang perhatian banyak banget pihak ya, sobat. Yaitu terkait dengan Nadiem Makarim. Dimana dituntut hukuman 18 tahun penjara ya, sobat, untuk Nadiem Makarim. Dan ada banyak pengamat yang mempertanyakan persidangannya Nadiem Makarim ini sobat K, dan dukungan juga terus mengalir deras untuk Nadiem Makarim. Tapi kalau menurut kamu gimana sobat terkait dengan kasus ini? Mungkin kamu ngikutin dari awal bagaimana perkembangan kasusnya Nadiem Makarim, atau mungkin dari yang viral di Kabupaten Jember, kamu bisa sampaikan pendapat kamu di WhatsApp kita ya seperti biasa 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. Persoalan darurat sampah di Kabupaten Jember kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kondisi TPA Pakusari yang sudah melebihi kapasitas membuat tumpukan sampah menggunung hingga puluhan meter dan dikeluhkan warga sekitar. Setiap hari, sekitar 2 ton sampah masuk ke lokasi tersebut. Kondisi ini yang diduga memicu berbagai persoalan lingkungan, mulai dari pencemaran air tanah, bau menyengat, hingga terganggunya lahan pertanian warga. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah penanganan sesuai arahan pemerintah pusat terkait pengelolaan sampah. Selain menyiapkan pembangunan pabrik pengolahan sampah dari hulu hingga hilir, Pemkab Jember juga membuka peluang kerjasama dengan sejumlah BUMN untuk mempercepat penanganan darurat sampah di TPA Pakusari. Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar adanya praktik parkir liar menggunakan karcis fotokopi yang terbongkar di kawasan Jalan Trunojoyo, Kota Malang. Kasus ini terungkap setelah adanya seorang warga yang mengaku beberapa kali menerima karcis parkir yang diduga hasil fotokopi menyerupai tiket resmi parkir milik pemerintah Kota Malang, tapi tanpa dilengkapi stempel resmi. Kata Komandan Regu Patroli Samapta Poresta Malang Kota Aibtu Hari, ada dua oknum jukir yang sudah diamankan di Poresta Malang Kota.
2: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun Sayogya bilang pihaknya terus mengoptimalkan cakupan masyarakat dalam melakukan aktivasi identitas kependudukan digital, IKD. Menurutnya bahwa jumlah warga yang menjadi sasaran aktivasi IKD ada sebanyak 585.100 orang yang terdiri dari warga berusia 17-45 tahun dan memiliki KTP elektronik. Dari jumlah sasaran 585.100 orang tersebut, sebanyak 126.097 orang tercatat sudah aktivasi IKD atau sekitar 20,63%. Yang menjelaskan capaian aktivasi IKD tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan Kemendagri, yakni 20% pada tahun 2026.
3: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Kantor Pelayanan dan Pemenuhan Gizi KPPG Kota Surabaya berjanji akan rajin melakukan sidak mengecek kelayakan dapur SPPG. Janji disampaikan Kusmayanti, Kepala KPPG Kota Surabaya, waktu rapat dengar pendapat di DPRD Kota Surabaya kemarin. Rapat merespon kasus keracunan ratusan siswa sekolah sesudah menyantap menu MBG. Kusmayanti mengakui dari layout dan higienitas belum memenuhi syarat, terus berkomitmen melakukan sidak ke dapur-dapur SPPG di wilayah 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Akan menindak tegas kalau ada dapur yang tidak sesuai persyaratan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kita update kabar olahraga di Kabupaten Jember ya, Sobat Gay. Terbaru, Garden Stadion Jember Sport Garden atau JSG ternyata sudah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah putaran Liga 4 Nasional tahun ini. Penetapan ini berdasarkan surat resmi dari PSSI ya, yang sudah diterima oleh manajemen Persit Jember. Dalam ajang ini, Jember akan menjadi tuan rumah fase grup. Luar biasa gak tuh? Ketua Yayasan Persit Jember Baru Jember Maju, Ardi Pujo Prabowo menyebut penunjukan ini menjadi kebanggaan bagi Persit dan masyarakat Jember. Hal tersebut disampaikannya pada hari ini, Kamis tanggal 14 Mei 2026. Menurut Ardi, kepercayaan tersebut menjadi momentum penting bagi tim berjuluk Macan Raung Jember. Lebih lanjut, Sobat, Ardi menyampaikan bahwa menjelang pelaksanaan kompetisi di akhir Mei nanti, Persit mulai memaksimalkan persiapan. Tim sudah menjalani training center atau TC, serta sejumlah laga uji coba. Selain itu, Sobat, 8 pemain anyar yang didatangkan disebut mulai beradaptasi dengan skema permainan tim. Persit juga tidak ingin sekedar tampil sebagai tuan rumah. Target tinggi langsung dipasang di ajang ini, yaitu targetnya adalah menang di setiap laga dan bisa naik ke Liga 3. Terkait dengan drawing fase grup yang dijadwalkan di tanggal 13 Mei 2026, Ardi mengaku optimis meski seluruh tim peserta memiliki kekuatan yang merata. Di sisi lain, Sobat, dia mengingatkan supporter Macan Raung untuk menjaga sikap selama kompetisi berlangsung. Persit Jember dijadwalkan akan menjalani laga perdana pada akhir Mei 2026 di Stadion JSG. Luar biasa ya. Mau jadi tuan rumah nih. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Osma dalam beberapa minggu ini akan dipindah ke lokasi tertentu? Atau mungkin vakum dulu karena untuk persiapan ini, Sobat K. Yang jelas kita doakan yang sebaik-baiknya untuk tim Persit ya, Macan Raung. Mudah-mudahan benar-benar bisa membanggakan dan bisa meraung di kandangnya sendiri. Menang khususnya di kandangnya sendiri.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya

berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: 102.9 K Radio 전부 The Fashion City.
1: 아쿠 피파 inovasi terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pamekasan mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih panjang dan panas akibat potensi fenomena El Nino. PLT Kalaksa BPBD Pamekasan Ahmad Dofir Rosidi bilang pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan dan pemetaan wilayah rawan kekeringan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Berdasarkan data awal, diperkirakan ada 78 desa dan 272 dusun yang berpotensi terdampak kekeringan. Data itu hampir sama dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2024.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Seekor sapi jenis simental dengan bobot 1,1 ton milik Sunardi, peternak asal desa Bandung Harjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden pada Idul Adha. Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Grobogan, Andreas Iwan, menjelaskan bahwa sapi tersebut telah lolos tahapan verifikasi ketat, termasuk pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan vaksinasi. Sapi senilai Rp112 juta ini dinilai memenuhi seluruh kriteria nasional karena dalam kondisi prima dan bebas penyakit. Pemilik sapi Sunardi mengaku bangga dan terus melakukan perawatan intensif serta memisahkan sapi tersebut dari ternak lain guna menjaga kesehatannya.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Kabupaten Bojonegoro telah menerima dana transfer ke daerah Rp1 triliun dari total pagu 3,15 triliun tahun ini. Dana transfer dari pemerintah pusat tersebut posisinya sudah di rekening kas daerah. Kepala KBPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno bilang, insentif fiskal untuk Kabupaten Bojonegoro tahun ini belum ada pagu. Belum diketahui pasti alasan belum turunnya pagu untuk penyaluran dana insentif fiskal tersebut karena menunggu juknis peraturan Menteri Keuangan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Menjelang jam 7 malam nih Sobat Gay, titik-titik mana yang sudah terlihat lebih ramai Sobat Gay di malam hari ini? Kamu bisa share update-nya ya, Alifa pengen tahu deh untuk kondisi di alun-alun Jember. Gimana update-nya Sobat Gay di 08.11.378.10.29 ya, apalagi ini long weekend. Biasanya makin ramai sih, biasanya.

Nah, Sobat K, tadi kan kita sempat update ya terkait dengan JSG Jember yang akan menjadi tuan rumah untuk Liga 4 Nasional. Maksud Alifa tuan rumahnya tuh Persit, tapi nanti lokasinya di JSG, Sobat K. Targetnya sih Persit bisa lolos ke Liga 3 ya, apalagi di kandang sendiri nih, mudah-mudahan bisa lancar, bisa menang, Sobat K. Dan kita nggak boleh lupa ya, kalau ternyata di secara rutin ya, setiap hari tertentu dalam seminggu tuh di JSG tuh ada OSMA loh, Sobat K, yang diwajibkan untuk para ASN di Kabupaten Jember. Jadi olahraga bersama bupati, kemudian juga bersama ASN se-Jember. Dan apakah nanti ketika persiapan untuk Liga 4 ini akan digeser lokasi OSMA-nya atau mungkin akan tetap di sana, Sobat K? Kalau kata Sobat Arif nih ya, terkait dengan Jember jadi tuan rumah Liga 4, sepertinya OSMA gak usah digeser. Ya mending setelah OSMA langsung aja nonton laga. Seperti zamannya Pak Samsul dulu, setiap laga Persit main PNS dilibatkan. Bahkan pernah juga pass away di Gianyar. Karyawan Bank Jatim sebelum pulang ke Jember disuruh lihat laga Persit versus Persegi. Berharap bupati sekarang peduli juga sama Persit. Sudah 74 tahun gak pernah naik ke liga teratas. Wah, ini juga yang butuh jadi perhatian ya. Mudah-mudahan ke depannya akan ada wujud wujud dari apa yang disampaikan oleh Sobat Arif ini ya. Karena kalau kita lihat ya, terkait dengan dukungan terhadap atlet-atlet di Kabupaten Jember, nampaknya ini juga menjadi kebutuhan tersendiri. Karena kita tuh gak kekurangan loh atlet keren di Kabupaten Jember, tinggal supportnya aja. Mudah-mudahan untuk Liga 4 tahun ini yang lokasinya di JSG bisa dapat dukungan penuh dan nanti juga akan dipenuhi oleh ini ya Sobat. Kalau OSMA kan Gus Fau itu disuka tematiknya pink ya. Siapa tahu nanti waktu Liga 4 se-stadion diwarnai kursi ini ya, kursi supporternya diwarnai pink-pink. Luar biasa enggak, Sobat? Maksudnya diwarnai pink-pink dari supporter yang dress code-nya pink-pink. Siapa tahu ya kan, itu jadi satu euforia tersendiri. Kalau kata Sobat Arif ya, PNS di sini gak menyeluruh sih. Mungkin yang ada di kalangan Pemkab sama kepala-kepalanya. Ya, seringkali di kalangan OPD ya, Sobat Arif ya. Ya, kita nantikan aja kira-kira nanti seperti apa. Karena kan ASN di Jember ini ada PNS-nya, ada P3K-nya juga. Mudah-mudahan nanti akan ada gerakan terus sendiri untuk bisa nobar, nonton bareng Persit di Liga 4, Sobat K. Terima kasih feedbacknya, Sobat Arif. Mudah-mudahan terwujud ya. Karena seru banget loh kalau kita bisa jadi tuan rumah acara olahraga. Itu jadi satu perhatian tersendiri tentu saja. Dan tidak diragukan, nanti wisatanya juga akan ngikut juga untuk jadi penasaran tersendiri juga bagi para atlet-atlet lawan yang datang ke Kabupaten Jember. Setuju gak Sobat K? Apalagi wisata di Jember ini, waduh, gak usah diragukan lagi. Wisata alamnya oke-oke, wisata kulinernya juga oke-oke, wisata belanjanya juga tinggal milih. Mudah-mudahan kedepannya bisalah ya, terwujudlah ini yang disampaikan oleh Sobat Arif. Terima kasih banyak sekali lagi update dan feedbacknya malam hari ini. Kemudian Sobat Khalifa penasaran untuk sekitar Jalan Kartini nih, apalagi di sana ada gereja ya. Malam ini, entah malam ini atau mungkin tadi malam ya, pasti ada prosesi ibadah di kawasan tersebut. Yang Alifa penasaran adalah gimana kondisi terbaru di jalannya, Sobat K. Karena kan di Jalan Kartini, sepanjang Jalan Kartini ini waktu itu tahap awal itu trotoarnya ya dilebarkan. Pada intinya didesain ulang lah untuk trotoarnya di akhir tahun 2025 agar nanti tujuannya akses PKL-nya tuh bakalan dipindah ke Jalan Kartini, Sobat K. Cuman kira-kira apakah sekarang sudah ada eksekusinya? Karena kalau dilihat dari beberapa waktu ini ya, waktu itu kita dapat informasi dari Sobat Yuke juga kalau
di kawasan tersebut tuh masih ada perbaikan lagi. Jadi aspalnya ini kalau dari update-nya sih diganti dengan paving ya, sobat, kayak kondisi jalannya. Dan juga ditambah dengan ornamen-ornamen lampu-lampuan juga di sepanjang jalan Kartini. Nah, malam hari ini gimana nih kondisinya? Apakah sudah jadi? Sudah terlihat keindahannya, bisa di-share juga di WhatsApp ya, 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan bilateral membahas masa depan hubungan kedua negara. Xi Jinping menekankan pentingnya membangun hubungan China-Amerika Serikat yang stabil, konstruktif, dan berlandaskan perdamaian. China dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan baru. Hubungan kedua negara disebut stabil secara strategis dan konstruktif. Xi menyebut hubungan ini harus dibangun melalui kerjasama positif, persaingan sehat, serta mengelola perbedaan secara damai. China menyatakan siap bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk menjaga hubungan bilateral tetap stabil dan berkelanjutan. Dalam pertemuan itu, Presiden Xi juga menegaskan isu Taiwan menjadi persoalan penting dalam hubungan kedua negara. Xi memperingatkan kesalahan penanganan isu Taiwan dapat memicu bentrokan hingga konflik yang membahayakan hubungan China-Amerika Serikat. Pembahasan juga mengarah kepada kedua negara untuk mendorong peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, ekonomi, dan pertanian.
2: 双方就构建中美建设性战略稳定关系新定位达成共识，为未来三年乃至更长时期的中美关系提供战略指引。建设性战略稳定应该是合作为主的积极稳定，竞争有度的良性稳定，分歧可控的常态稳定，和平可期的持久稳定。中方愿同美方一道， 将中美关系新定位转化为相向而行的行动，共同推动中美关系稳定、健康、可持续发展。
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping menggelar jamuan makan malam bersama di Balai Besar Rakyat di Beijing, China. Jamuan makan malam Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga dihadiri pejabat-pejabat tinggi China dan pejabat Amerika Serikat lainnya. Juga tampak hadir putra Donald Trump, Eric Frederick Trump, bersama sang istri. Acara jamuan makan malam Presiden Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang digelar di Balai Besar Rakyat di Beijing ini menjadi rangkaian acara kunjungan bilateral Trump di China selama dua hari.

0: Info penting untuk kamu warga Jember dan sekitarnya. Long weekend gini, masih bingung cari tempat hangout di mana? Saatnya cari tempat hangout yang seru dan bisa bikin perut kenyang. Yuk, buruan datang ke stand Indomie Nyemek Jogja di Alun-Alun Jember, acara Karnaval SCTV. Cuma dengan 10 ribuan aja, kamu bisa nikmati menu Indomie Nyemek Jogja. Gak hanya itu, di sini kamu juga ngerasain varian Indomie lainnya. Ada Indomie Bangladesh E original yang klasik dan gurih, yang paling spesial. Ada Indomie Nyemek ala Jogja, ditambah rendang, ditambah telur, cuma 10 ribu. Murah banget, udah dapat minum lagi. Gak perlu khawatir, buat kamu yang pengen bawa Indomie buat orang di rumah, cuma dengan 15 ribu aja, di sana kamu bisa dapetin Indomie reguler dan Nyemek series. Ayo, ajak semua teman-teman dan keluarga kamu, dan nikmati juga Karnaval SCTV langsung di Alun-Alun Jember, hari Sabtu dan Minggu, 16 dan 17 Mei 2026. Karena kalau udah coba, dijamin bakal ketagihan.
1: Berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Yang viral ya Sobat Kia akhir-akhir ini di Kabupaten Jember, Alifa yakin hampir semua media online sudah ngepost dan nge-repost bagaimana klarifikasi dan juga permintaan maaf dari anggota DPRD Jember yang ketahuan dan tertangkap kamera, bahkan tersebar kemana-mana videonya. Dia melakukan tindakan yang kurang etis ya Sobat Kia, yaitu merokok dan juga bermain game pada saat rapat dengar pendapat. Kali ini sudah ada pendapat tersendiri dari Bupati Jember, kira-kira apa yang disampaikan oleh Gus Fawaid Sobat Kia, kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News. Viralnya video anggota DPRD Kabupaten Jember yang diduga bermain game dan merokok saat rapat mendapat tanggapan dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Menurut Gus Fawaid, kejadian tersebut merupakan kondisi yang lagi apes karena terekam kamera dan menjadi perhatian publik. Bupati Fawaid, Rabu malam 13 Mei 2026 mengaku cukup terkejut dengan kebiasaan merokok dalam forum rapat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember. Sebab selama dirinya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, selama 10 tahun, ia mengaku tidak pernah mendapati anggota Dewan merokok saat rapat paripurna berlangsung. Namun saat bertugas sebagai Bupati di Jember, Gus Fawaid melihat kebiasaan merokok saat rapat tidak hanya dilakukan anggota DPRD, tetapi juga sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang menghadiri forum resmi pemerintahan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar suasana rapat tetap nyaman dan tertib, terutama bagi peserta yang tidak merokok. Gus Fawaid berharap kedepannya ada aturan yang lebih tegas dan jelas terkait larangan merokok dalam kegiatan resmi pemerintahan, termasuk rapat paripurna DPRD. Ia juga meminta seluruh pejabat OPD maupun peserta rapat lainnya untuk menghormati forum resmi dengan tidak merokok selama kegiatan berlangsung. Bupati menegaskan kegiatan merokok di ruang rapat dapat mengganggu kenyamanan peserta lain yang tidak merokok. Karena itu, ia berharap budaya disiplin dalam forum pemerintahan bisa diperbaiki bersama. Sebelumnya, video yang memperlihatkan seorang anggota DPRD Jember diduga bermain game sambil merokok saat rapat sempat viral di media sosial dan menuai berbagai tanggapan dari masyarakat.
3: Saya 10 tahun jadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur, kalau paripurna nggak ada yang merokok. Nah, pas masuk ke Jember, itu banyak yang merokok, bukan cuma anggota DPR ya. Kepala OPD juga banyak merokok. Nah, mungkin momentum ini sekaligus saya berharap mudah-mudahan nanti aturannya diperjelas. Ya kalau paripurna, acara-acara paripurna, para kepala OPD dan semua yang hadir, jangan merokok. Kasihan yang tidak merokok. Jangan-jangan yang merokok karena memang diperbolehkan. Nah, begitu ya. Cuman pas lagi apes viral aja.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
4: Selamat malam Sobat Arif, masih bergabung di WhatsApp kita ya di 0811-378-1029. Dan menginformasikan untuk persiapan besok Sobat K, ini ada informasi penting dan berharga ya. Terkait dengan hari Jumat besok Sobat, tepatnya mulai jam 10 pagi. Ini dimohon untuk menghindari sekitar Jalan Muhammad Yamin, tepatnya di Ponpes Darussolah ya, karena kemungkinan di sana kondisinya macet Sobat K. Karena ada titik kumpul untuk keberangkatan jemaah haji dari KBIH Ubismika Sobat untuk tahun ini 1447 Hijriah 2026 ya, untuk kloter sub 96 Sobat K. Titik kumpulnya sebenarnya di jam 1 siang Sobat, tapi kemungkinan kepadatan sudah dimulai sejak jam 10 pagi Sobat K, di sekitar Jalan Muhammad Yamin, tepatnya di Ponpes Darussolah. Jadi harus berhati-hati dan juga waspada untuk besok. Ingat, mulai jam 10 pagi, harap untuk menghindari titik Jalan Muhammad Yamin ya, karena memang sedang digunakan untuk titik kumpul keberangkatan jemaah haji dari KBIH Ubismika Sobat K. Mudah-mudahan lancar perjalanannya, mudah-mudahan segalanya dimudahkan ya. Terima kasih banyak update-nya Sobat Arif, mudah-mudahan besok juga lancar aktivitasnya. Kali ini kita juga akan update Sobat K terkait dengan PDPKH yang kan ini adalah salah satu BUMD yang luar biasa ya sebenarnya, karena kontroversinya juga gak kalah banyak Sobat K. Tapi ternyata kemarin tepatnya di tanggal 13 Mei 2026 sudah dilantik 3 direktur baru di jajaran direksi BUMD PDP Kahyangan. Kira-kira siapa saja dan di antara direksi ini dilantik langsung oleh Gus Fawaid sekaligus ditantang untuk bisa jadi mesin penggerak ekonomi dan pengentas kemiskinan. Siapa saja yang sudah dilantik Sobat K, kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
5: Hot News. Bupati Jember Muhammad Fawaid resmi melantik 3 jajaran direksi baru BUMD PDP Kahyangan. Direksi baru tersebut diminta segera melakukan reformasi tata kelola perusahaan sekaligus menjadikan PDP Kahyangan sebagai motor penggerak pengentasan kemiskinan di kawasan perkebunan. Pelantikan berlangsung di Aula Pendopo Wahya Wibawa Graha Jember, Rabu malam 13 Mei 2026. 3 pejabat yang dilantik yakni Gogot Cahyo Baskoro sebagai Direktur Utama, Dima Akhir sebagai Direktur Umum, dan Nyoman Aribowo sebagai Direktur Produksi setelah dinyatakan lolos tahapan seleksi. Dalam sambutannya, Gus Fawaid menegaskan PDP Kahyangan harus mampu menjadi instrumen strategis peningkatan pendapatan asli daerah sekaligus membantu menekan angka kemiskinan ekstrim yang masih ditemukan di wilayah perkebunan. Bupati juga meminta jajaran direksi baru bekerja berbasis data serta jeli menangkap peluang usaha baru termasuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis.
6: Peran dari PDP untuk menjadi pengungkit ekonomi dan pengentasan kemiskinan, karena memang yang langsung berhubungan langsung dengan banyak masyarakat terutama di kantong-kantong kemiskinan adalah PDP. Tadi saya sampaikan bahwa PDP nakodanya baru dan tiga-tiganya adalah aktivis. Aktivis tidak boleh baperan, tidak boleh anti kritik, pokoknya berpikirnya out of the box dan buktikan dengan kinerja-kinerja yang terbukti dengan perangkat.
5: Sementara itu, Direktur Utama PDP Kahyangan, Gogot Cahyo Baskoro, menyatakan siap menerapkan prinsip Good Clean Corporate dalam pengelolaan perusahaan. Menurutnya, PDP Kahyangan akan mulai melakukan diversifikasi usaha agar tidak hanya bergantung pada penjualan komoditas mentah, pengembangan produk premium, hingga optimalisasi aset wisata seperti Boma dan Kampung Belgia menjadi fokus prioritas ke depan. Selain itu, masyarakat sekitar kebun juga akan diberikan akses pemanfaatan lahan tidak produktif agar manfaat keberadaan perkebunan dapat dirasakan secara langsung oleh warga sekitar. Melalui pembenahan internal dan inovasi usaha yang terukur, PDP Kahyangan diharapkan mampu tumbuh menjadi perusahaan daerah yang sehat, kompetitif, dan memberi dampak nyata bagi perekonomian masyarakat Jember, khususnya di sektor perkebunan.
7: Nanti ke depan itu perlu adanya produk baru yang harus dimiliki oleh Perumda Perkebunan Kahyangan yang ini sifatnya menjadi produk premium ya. Misalnya nanti produk olahan kopi misalnya, tidak hanya dijual green bean, tidak hanya dijual bubuk atau kelondongan, tapi juga bisa ditingkatkan jadi misalnya special taste lah, kira-kira begitu.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Terima kasih ya sobat sudah menemani Alifa sampai malam hari ini menjelang jam 8 ya. Dan Alifa ingatkan lagi, kita dapat informasi sangat berharga dan sangat penting dari sobat Arif Sobat K di jam 19.18 tadi ya. Dikabarkan kalau besok hari Jumat, tepatnya mulai jam 10 pagi, ini dimohon untuk menghindari Jalan Muhammad Yamin atau tepatnya di Ponpes Darussolah Sobat K, karena kemungkinan besar akan terjadi kemacetan. Di kawasan tersebut nantinya karena dijadikan titik kumpul untuk keberangkatan jamaah Haji dari KBIHU Bismika Sobat K. Sebenarnya kumpulnya jam 1 siang ya, cuman mulai jam 10 pagi biasanya sudah dipadati oleh kendaraan pengantar, sehingga untuk kamu yang akan melintas di Jalan Muhammad Yamin, harap untuk tetap waspada, hati-hati, dan kalau bisa dihindari dulu ya kawasan tersebut mulai jam 10 pagi. Sekali lagi Alifa sampaikan terima kasih banyak untuk Sobat Arif dan juga Sobat K yang senantiasa bergabung di WhatsApp kita ya. Hari ini ada banyak banget, ada sobat Cahyo Riyadi, sobat Adin, sobat Yuke, sobat Imawati, ada sobat Roy, kemudian juga sobat Ansori, sobat Catur, dan banyak lagi lainnya yang sudah gabung sama kita dari tadi pagi. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan besok kita akan balik lagi ya sobat. Oke, besok kita akan sharing lagi di K Perspektif mulai jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Stay tune ya sobat K, sambil kita nikmati satu single dari Payung Teduh berikut ini. Alifa pamit, selamat malam.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. No matter what, no matter what.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan

0: bakso.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. One, two, three.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: working push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, di jam 6 tepat, terutama di jam 6 lewat 10 ya, hari Jumat tanggal 15 Mei tentunya. K Perspektif kembali menemani kamu di long weekend, libur long weekend. Gimana nih, apakah ada agenda untuk berkumpul bareng keluarga atau agenda keluar? Biasanya kalau yang mumpung long weekend nih dimanfaatkan untuk quality time bersama keluarga atau justru me time gitu ya, sendirian sambil menikmati liburan, sekedar nyantai di rumah atau di kos sambil nonton film, masak-masak makanan yang disukai sambil dengerin 102,9 K Radio tentunya. Di sini Raffiana nanti akan membahas beberapa informasi-informasi terhangat, informasi lokal dan nasional, dan gak hanya itu aja, tapi juga lagu-lagu yang sudah kusiapkan untuk menemani kamu sampai jam 12 siang nanti. Tentunya untuk kamu yang mau berkabar juga seperti biasa ya, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Single dari Charlie Puth, Beat Yourself Up, baru saja diputarkan ya, mengawali DK Perspektif pagi hari ini. Tentunya di pagi hari ini juga lumayan agak berawan. Untuk saat ini sih lumayan cerah ya Sobat K. Tadi di jam sebelum jam 6, belum jam 6, dan kabutnya lumayan agak tebel tadi pas jam setengah 6 kalau nggak salah Sobat K. Itu lumayan agak gelap dan juga kabutnya agak tebal. Jadi lumayan jarak pandang tadi gak terlalu jelas. Tapi untuk di jam 6 lebih 14 menit udah kelihatan ada sinar matahari. Jadi udah banyak sekali yang melakukan aktivitas. Tadi lumayan sepi Sobat Cik, kondisi traffic. Tapi untuk saat ini udah lumayan ramai. Di wilayah lingkar kampus juga udah mulai padat. Jadi hati-hati selalu ya Sobat Cik, untuk yang akan melakukan perjalanan di pagi hari ini. Boleh untuk kabarkan ya Sobat Cik, mungkin yang ada di rumah atau sekedar santai-santai aja, share informasi terkini bagaimana kondisi cuaca dan informasi-informasi lainnya, yang boleh share aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. Dan di pagi hari ini kita akan ngobrol terkait dengan informasi-informasi yang lagi ramai juga dibahas di media sosial ataupun isu-isu hangat yang lagi happening saat ini. Kira-kira apa aja? Stay tune terus di 102,9 K Radio.

0: Selamat pagi Sobat K, tentunya masih di 102,9, masih ditemani bersama Roviana di pagi hari ini. Mengawali informasi pertama di K Perspektif pagi hari ini, satu berita dari informasi terkait dengan pupuk, yang dimana Indonesia ekspor pupuk ke Australia. Dari Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian menyebut industri pupuk nasional semakin kuat setelah Indonesia mengekspor pupuk urea ke Australia. Di saat bersamaan, harga pupuk subsidi di dalam negeri juga berhasil turun hingga 20%. Menurut Mentan, penurunan harga pupuk tersebut merupakan hasil kebijakan Prabowo Subianto tanpa menambah beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia berhasil untuk menurunkan harga pupuk sebesar 20%. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia, menurut Amran, saat pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis kemarin. Selain harga yang turun, pemerintah juga menambah volume pupuk subsidi sebanyak 700 ribu ton agar akses petani semakin luas. Di mana volume pupuk bertambah, dan ini merupakan kabar yang sangat membahagiakan, di mana 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi di antaranya. Ia mengatakan, Indonesia kini mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai kerjasama mencapai 7 triliun rupiah. Ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.200 lebih ton pupuk urea senilai sekitar 600 miliar rupiah, di mana pengiriman itu menjadi tahap awal dari komitmen kerjasama sebesar 250 ribu ton dan ditargetkan meningkat hingga 500 ribu ton. Pelepasan ekspor tersebut juga menjadi bagian dari penguatan kerjasama government to government atau G2G antara Indonesia dan Australia di sektor pupuk dan ketahanan pangan. Setelah Australia, pemerintah juga mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor untuk pupuk nasional ke sejumlah negara lain, seperti India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh. Di kesempatan yang sama, Gita Kamat, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, mengapresiasi kerjasama yang terjalin antara kedua negara. Menurutnya, kerjasama tersebut memberi manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara. Pupuk dari Indonesia akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan untuk berbagai produk pangan di Indonesia. Ini sebagai contoh nyata ya Sobat K, terhadap kerjasama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitnya.

0: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman. Yang penting,

0: Satu single dari Kim featuring dengan Neida, Kini, baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 6 lewat 41 menit. Dan kondisi cuaca, ini memang perubahannya sangat cepat sekali ya. Dan tadi lumayan agak cerah, bahkan udah kelihatan matahari yang lumayan terik. Tapi ternyata di menjelang jam 7 pagi ini sedikit berawan, agak mendung Sobat K. Jadi yang mau melakukan aktivitas atau agak ada agenda buat keluar ya di pagi hingga sore nanti, terutama untuk kamu pengendara roda 2, untuk selalu siap siaga membawa alat pelindung hujannya. Tentunya di pagi hari ini masih bersama Raviana dengan membahas beberapa informasi. Dan salah satunya ini terkait dengan Stadion Jember Sport Garden ya Sobat K, atau JSG, yang akhirnya resmi ditunjuk sebagai tuan rumah putaran Liga 4 Nasional 2026. Di mana penetapan tersebut berdasarkan surat resmi dari PSSI yang telah diterima manajemen Persija Jember dalam ajang ini. Jember menjadi tuan rumah untuk fase grup. Ketua Yayasan Persija Jember Baru Jember Maju, yaitu Ardi Pujo Prabowo, menyebut penunjukan ini menjadi kebanggaan bagi Persit dan masyarakat Jember. Dari Ardi Pujo juga menjelaskan pihaknya sudah menerima surat resmi dari PSSI. Jember dan Persit ditunjuk sebagai tuan rumah babak grup Liga 4 Nasional. Menurutnya, kepercayaan menjadi tuan rumah ini menjadi momentum penting bagi tim berjuluk Macan Raung, karena ini kado terbaik bagi keluarga besar Persit Jember. Lebih lanjut, Ardi juga menjelaskan, menjelang pelaksanaan kompetisi akhir Mei, Persit mulai memaksimalkan persiapan. Tim telah menjalani training center atau TC, serta sejumlah laga uji coba. Selain itu, 8 pemain anyar yang didatangkan disebut mulai beradaptasi dengan skema permainan. Dan progresnya ini sudah bagus, pemain sudah mulai menyatu dengan taktik pelatih. Persit tidak ingin sekedar tampil sebagai tuan rumah, target tinggi langsung dipasang pada ajang tersebut. Dan targetnya akan menang di setiap laga dan bisa naik ke Liga 3. Terkait dengan drawing fase grup yang dijadwalkan pada 13 Mei 2026 kemarin, Ardi mengaku optimis meski di seluruh tim peserta memiliki kekuatan yang merata, di mana semua tim kuat, tetapi pihaknya yakin dari Persija Jember akan melakukan yang maksimal. Di sisi lain, ia juga mengingatkan supporter dari Macan Raung untuk menjaga sikap selama kompetisi berlangsung. Dari pihaknya juga ingin supporter jadi tuan rumah yang baik dan tertib, sehingga Persija Jember nanti akan dijadwalkan menjalani laga perdana pada akhir Mei 2026 di Stadion JSG. Ini menjadi kabar yang membanggakan untuk kita ya Sobat J, masyarakat Kabupaten Jember, yang akhirnya JSG ditunjuk sebagai tuan rumah untuk putaran Liga 4 Nasional 2026. Dan kita support secara maksimal ya Sobat K, kita support untuk Persija Jember bisa berlaga dengan maksimal. Dan tentunya kita sebagai supporter juga harus tertib, kita harus bisa memberikan vibes yang positif, memberikan rasa aman terutama untuk tim tamu yang nanti berdatang di Kabupaten Jember. Kita harus bisa memberikan ruang bagi mereka dan membuat mereka merasa nyaman di Kabupaten Jember, karena ini merupakan perhelatan yang sangat ditunggu-tunggu ya Sobat K. Dan harapannya dengan penunjukan JSG menjadi tuan rumah bagi perhelatan putaran Liga 4 Nasional 2026 ini juga menjadi kabar baik dan hasil terbaik untuk Persija Jember.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. Cold, 'cause she has been here before. She

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menghadiri jamuan kenegaraan di Great Hall of the People Beijing pada Kamis malam. Xi Jinping dan Donald Trump tengah menjalani serangkaian pertemuan penting dalam KTT Amerika Serikat-Tiongkok yang berlangsung selama 2 hari dengan fokus utama menjaga stabilitas hubungan kedua negara. Gedung Putih dan media pemerintah Tiongkok menyebut pertemuan kedua pemimpin pada Kamis pagi berlangsung sekitar 2 jam sebelum akhirnya ditutup. Trump dijadwalkan meninggalkan Beijing siang ini waktu setempat setelah menggelar satu pertemuan tertutup terakhir dengan Xi Jinping.